Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Udah di jam 7 teman Pradua. Jam 7 lewat berapa Nura? Lewat 7 menit ya. 7-7 banget guys. Oke, untuk di pagi hari ini teman Pradua, kita akan ngebahas satu topik yang mungkin bisa dibilang relate juga untuk kamu, karena kamu pernah ngalamin ini dan harus mengupload tugas yang kamu buat di media sosial. Walaupun mungkin kamu bilang sebenarnya malu sih Nura, tapi karena tugas ya udah deh nggak apa-apa gitu. Jadi ada seorang perempuan yang dia ini lagi buat tugas UAS ya, mata kuliah public speaking. Nah jadi dia itu disuruh kayak buat ala-ala laporan begitu loh, kayak seolah-olah lagi siaran langsung jadi wartawan begitu. Dan dia langsung buat di saat orang-orang lagi demo. Jadi emang beneran nyata gitu, gak cuman sekedar tugas yang dia buat dan dia rancang gimana caranya biar orang-orang gini-gini. Enggak, emang bener-bener lagi demo, terus dia bikin tugas itu di situ, memanfaatkan momen demo gitu. Jadi banyak banget netizen yang bilang keren. Nah jadi Nura pengen nanya juga dong, tugas keren apa nih yang pernah kamu buat dan harus kamu upload di media sosial? Coba di spillkan Nura. Nanti bakal Nura bacain, cara gabungnya bisa di WhatsApp aja 0811 777 9210.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita

Barengan sama Nura kita lanjut lagi teman berdua BC dan untuk yang udah join pagi hari ini. Ngomongin soal tugas sekolah yang pernah kamu buat ataupun tugas kuliah deh. Karena kadang ada tugas-tugas yang guru atau dosennya ini minta untuk diupload di media sosial. Sebenarnya bukan malu karena kita disuruh bikin tugas, bukan, lebih ke malu kayak ih, nanti orang-orang ngelihat aku yang kocak ini, seserius ini, aneh ya sih? Mungkin gitu, ya kan? Jadi enggak yang gimana-gimana banget sebenarnya. Oke, coba kita bacain dulu untuk yang udah join. Ada dari Karina. Hai Kanura, selamat pagi. Halo. Aduh suaranya ya udah mau hilang-hilang begitu ya. Oke, waktu semester 3 aku disuruh bikin video kampanye hemat listrik. Dan lucunya dosen minta upload ke Instagram Reels, katanya biar sekalian mengedukasi orang lain. Malu sih awalnya soalnya belum pernah ngomong depan kamera. Tapi ternyata banyak teman yang kasih dukungan dan lumayan videonya rame kan orang katanya. Itu dia tadi teman pro 2. Kadang kita gak pernah tahu ya gimana sih, maksudnya kalau untuk akun-akun yang udah besar oke lah ya kan, bakalan viral begitu kan. Tapi kalau untuk akun-akun yang biasa aja, gimana standarnya biar dia tuh bisa viral? Kadang kita buat begini, ada yang bilang juga dari jam postingnya. Tapi ya bentur-bentur lebih ke untung-untungan. Jadi kalau untung viral, kalau gak untung ya gak viral gitu ya kan. Terus juga dari Bang Dimas. Bang Dimas bilang pernah bikin vlog sehari jadi mahasiswa terus harus upload ke TikTok. Awalnya tuh mikir ngapain sih tugas kuliah masuk FYP segala. Ternyata seru juga. Dan dosen pengen lihat gimana cara kita bikin konten yang menarik kan Nura. Iya, sebenarnya dosen tuh pengen lihat itu. Nura pernah bikin konten di TikTok juga gara-gara tugas kuliah. Dan dosennya bilang hooknya menarik. Hook itu apa ya, gimana cara kita menarik penonton di awal-awal video kita itu diputar tahun berdua. Itulah yang namanya hook ya. Jadi ya bisa jadi suatu kebanggaan dan juga jadi nilai plus gitu kalau sehari kita bisa upload video tugas kita di media sosial, apalagi kalau seandainya ikutan viral.

Masih barengan sama Dura di Spada. Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ngomongin topik kita lagi, lanjut lagi. Udah di jam 7.36 menit ya sebetulnya. Masih ada waktu lumayan ya sebelum jam 8, sebelum jam 9 deng. Jadi kita ngomongin soal tugas teman Pradua, entah itu di masa sekolah ataupun di masa kamu kuliah, yang harus banget diupload di media sosial. Nah, ada dari Kak Siska, katanya pas kelas 11 aku bikin video eksperimen kimia sederhana dan setelah selesai itu harus diupload ke Instagram pakai hashtag. Oh my god, ada hashtag ya Wak ya. Dan sampai sekarang video masih ada dan jadi kenang-kenangan juga. Nah, ini dia. Sebenarnya dengan kamu upload di media sosial itu bisa menjadi sebuah kenangan ya. Terus juga lanjut lagi dari Bang Fajar. Oke, selamat pagi Kak Nura, pagi. Ngomongin soal tugas, tugas fotografi pernah disuruh upload hasil fotonya di Instagram lengkap sama caption tentang teknik pengambilan gambarnya. Beh, itu rasanya ya, udah kayak jadi fotografer profesional sehari. Iya lagi, Rekosla itu Bruno Mars, boleh nanti turun putarin. Terus juga Bang Satrio, pagi Nuya Bungsu, gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngantuk gak? Enggak ya Bang ya, tolong, kata Nura. Ini Nura udah sangat-sangat semangat siaran pagi, masa mau dibilang ngantuk juga sih. Topiknya berat ya. Aku tuh angkatan 2011. Oh my god, ini ketahuan banget nih umurnya nih. Memang sosial tuh udah ada, tapi aku gak punya akun karena harga kuota internet mahal gitu. Dan untuk tugas gak ada yang harus upload di sosmed, palingan ya kirim email aja kalau dulu. Lagunya yang sedikit semangat nih ya, Baby Monster, We Go Up, boleh nanti Dura puterin ya. Makasih nih Bung Susinyum hari ini. Terima kasih Bang Satria. Kalau gitu kita puterin dulu teman Pradua. Tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang.

muda di Jakarta. Sejak itu, berkibarlah bendera kebangsaan merah putih di seluruh kepulauan Indonesia. Upacara bendera di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh negara Jepang ketika negara ini masih berkuasa di Nusantara. Di Indonesia, upacara bendera pertama kali dilaksanakan ketika proklamasi kemerdekaan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang kemudian menjadi presiden pertama di Indonesia. Tapi, kenapa upacara tidak dilaksanakan pada hari Jumat, melainkan hari Senin? Karena Senin adalah hari pertama memulai kegiatan setelah libur di akhir pekan. Senin adalah awal siswa sekolah masuk setelah libur hari Minggu. Awal pekan dianggap layak untuk mengisi nilai-nilai nasionalisme. Selain itu, kita juga dapat mengingat pahlawan yang dulu berjuang demi kemerdekaan Indonesia, dan kita pun akan berjuang selama seminggu karena tugas menjalankan sekolah atau kerja selama seminggu. Alasan yang kedua, jika dilaksanakan pada hari Jumat, orang-orang sudah mulai kehilangan semangat. Apabila upacara dilaksanakan pada hari Jumat, mungkin pelaksanaannya tidak sekhusyuk hari Senin. Hal itu disebabkan karena rasa lelah setelah sekolah atau bekerja dari hari Senin hingga hari Kamis. Jika upacara bendera dilakukan di hari Jumat, maka akan berkurang tujuan dari upacara itu sendiri, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Lanjut lagi teman Pradua, barengan sama Dura di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kita lanjut lagi bacain dari Kak Nia. Selamat pagi Kak Nera, pagi. Aku pernah bikin konten promosi produk UMKM sebagai tugas kewirausahaan dan upload di Instagram dan juga Facebook katanya. Yang bikin senang ternyata ada bener-bener yang beli produknya. Jadi tugasnya tuh kayak berasa lebih bermanfaat begitu. Iya sih. Oke deh, thank you ya Kak Nia ya. Dan untuk teman Pradua yang lain yang belum join, nanti join aja lagi gak apa-apa, boleh banget. Tapi di jam 8 kita ganti topik dulu ya Besti. Topiknya apa? Topiknya nanti Nora spill. Jadi tetap enjoy aja, dengerin dulu lagu-lagu yang ada di Pradua FM Tanjung Pinang.

0: Mual lo.
1: Ayo.
0: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

Barengan sama Nura di Produ FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Produ, mau ngomongin soal bola-bola ya. Ini lebih ke berandai-andai sih. Andai kamu jadi kaya, bukan ya. Lebih ke andai kamu punya kesempatan untuk ngobrol kira-kira 5 menit sampai 10 menit lah dengan satu pesepak bola dunia. Bukan hanya timnas ya, timnas Indonesia bukan, tapi benar-benar tim dunia, teman Pradua. Nah, kamu bakal pilih siapa? Dan kamu akan nanyain hal apa, teman Pradua? Coba di-spill ke Nura, ini kayak laki-laki pada seneng banget nih dengan topik seperti ini. Pasti akan banyak yang join harusnya, kecuali mungkin lagi sibuk pada kerja ya. Jadi coba di-spill ke Nura, nanti bakal Nura bacain sampai jam 9. Jawabnya boleh di WA 0811 777 929.

Lanjut lagi teman Pradua barengan sama Dora di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kita ngomongin soal bola. Nah, jadi kalau saya dikasih satu kesempatan untuk ngobrol sama sepak bola dunia, kalau Indonesia boleh gak Dora? Boleh. Kalau emang kamu pengen nge-spilling Indonesia, bolehlah ya. Spill aja. Oke, kita bacain dulu teman Pradua. Ada dari Bang Rizky, aku pilih Lionel Messi. Selama 10 menit, aku cuma pengen nanya satu hal. Gimana sih caranya bisa tetap rendah hati padahal udah jadi salah satu pemain terbaik di dunia? Iya lagi. Tapi emang iya sih, Lionel Messi tahun Pro 2, ketika ada yang masuk ke lapangan robos, walaupun sebenarnya gak boleh, tapi dia mau diajak foto, ya kan? Dan itu bikin kagum, bukan cuma skillnya, tapi sekarang ini dia juga sikapnya juga kelihatan kalem. Terus aku juga mau minta tips biar tetap fokus saat banyak orang tuh bisa berharap besar sama kita. Iya, jadi kan bisa dibilang banyak ya orang yang berharap sama dia, naruh harapan lah. Itu berat banget tau teman Pro 2. Jadi ketika kita gagal, kita merasa bisa bikin semua orang kecewa, padahal diri kita sendiri yang paling besar rasa kecewanya.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro 2?

0: kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Teman terbaik kamu.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradua. Kita bacain lagi guys, ngomongin soal kesempatan. Kalau bisa ngobrol sama pemain, kata-kata siapa nih? Kata Bang Satria. Lanjut nih ya Bungsu, lanjut ya. Kalau aku dua sinunya Messi sama Ronaldo. Di saat kedua fans mereka saling serang, aku justru malah berada di tengah-tengah. Karena aku mengakui Messi terbaik sepanjang masa, dan aku juga mengakui kehebatan dari seorang Ronaldo. Ya, sini ambil jalan tengah aja ya, baik-baik aja gitu. Udahlah gitu, ibaratnya kayak yang baik-baik aja, enggak harus saling apa sih, saling membanggakan ini lebih terbaik, kamu punya enggak baik. Jangan dong Mesti ya. Oke, untuk request lagunya Terpisah, galau betul kata aku ya Bang ya, galau. Middle low banget lagunya, yakin nih? Yakin. Yakin banget diputar. Tapi karena udah di request ya udah, nanti Dora puterin ya. Terus juga tadi ada Bang Rizky katanya Lionel Messi. Kalau Bang Fajar aku pilih Neymar. Banyak orang yang cuma lihat gaya mainnya, tapi aku pengen tahu gimana sih rasanya menghadapi kritik setiap hari. Iya lagi, pasti gak gampang ya jadi pemain yang selalu disorot sama dunia. Terus lagu Anxiety, boleh. Terus juga ada dari siapa lagi teman berdua, Bang Yoga. Kalau Bang Yoga katanya aku pengen ngobrolnya sama Mohamed Salah, karena aku penasaran gimana dia bisa tetap sederhana walaupun udah terkenal. Terus aku juga mau tanya gimana rasanya jadi kebanggaan satu negara. Wede, kebanggaan satu negara banget nih kata gue, keren sih. Hai kini teman berdua yang masih pengen ketunjuin sih, boleh banget sampai jam 9 di Sepada bareng Dora.

0: Iya. Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Yes, Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu masih barengan sama Nura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita udah di sesi terakhir teman Pro 2. Coba bentar, cek dulu ada kan lagi yang join, guys. Ngomongin soal orang yang pengen ditemui. Tadi udah okay, kali ini ada dari Kak Dinda. Ada pula cewek yang join nih kan. Katanya aku pengen ngobrol sama Cristiano Ronaldo karena aku penasaran gimana dia bisa menjaga disiplin selama bertahun-tahun. Rasanya tuh capek aja gitu lihat dia latihan di media sosial. Dan aku bakal tanya, apa sih yang bikin kamu gak pernah puas buat terus berkembang? Nah, ini nih ya, biar bisa jadi motivasi untuk kita yang dikit-dikit ketika ada kerjaan tambahan, capek lah, penat ya, gitu-gitu guys. Jadi ini bisa menjadi penyemangat. Kalau seandainya kamu mau kaya raya, mau beli barang tanpa lihat harga, bahwa kamu juga harus bekerja tanpa melihat waktu. Begitu kan kata-katanya. Oke, thank you teman Pradua untuk yang udah join pagi hari ini barengan sama Nura. Nanti kita akan lanjut di Kita Indonesia. So, tetap dengerin aja terus Pradua FM.

0: Eva Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

pakaian. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai.

Satu Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih ada Dora yang nemenin kamu di pagi hari ini. Dan untuk di pagi hari ini teman Pro 2, kita lanjut lagi di jam 9 pagi dengan Beranda Asta Cita. Mau ngomongin soal kita Indonesia untuk hari ini teman Pro 2, Nura pengen ngomongin soal logat. Karena Nura itu termasuk tipe orang yang kalau seandainya berteman dengan orang ini, Nura akan ikut tuh logat dia. Berteman dengan yang ini, Nura akan ikut juga logat dia. Agak pelin plan memang ya. Semua logat diikuti. Jadi emang untuk Indonesia itu dikenal sebagai negara yang punya keberagaman luar biasa. Gak cuman terdiri dari ribuan pulau dan juga ratusan suku, tapi Indonesia juga punya ratusan bahasa daerah dengan logat yang berbeda-beda teman perdua. Bahkan di satu provinsi aja ya, itu logat masyarakatnya bisa beda antar satu kota dengan kota lain. Kalau Tanjung Pinang sama Batam apa ya bedanya? Belum pernah telusuri kali lah, soalnya nggak kenal-kenal kali gitu sama Batam ya kan. Itulah tuh yang membuat Indonesia jadi unik guys. Nah jadi dari cara seseorang mengucapkan beberapa kata, kita tuh sering banget dengar kayak, oh kita udah bisa nebak nih, dia dari sini. So kayak, dari mana kau? Medan, ya kan. Kalau Aceh tuh gimana ya? Aceh itu lebih ke, masa iya gak bisa? Jangan bilang gak bisa. Gimana ya? Agak takut ya. Agak takut ya ngomong soal ini. Susah soal logat-logat itu susah. Tapi kalau untuk daerah-daerah timur, bisa jadi seperti, masa iya Satra bisa bilang begitu toh? Kau ini yang benar saja, nah, begitu kan kurang lebih sudah itu cara bicaranya. Jadi emang agak susah teman berdua, emang kayak harus dari identitas itu sendiri. Tapi Nur tuh kalau sudah berteman dengan siapa gitu, misalnya dari daerah mana, Nur tuh bisa ngikut gitu logatnya. Dulu Nur punya teman orang Medan, ya Allah logat orang Medan banget. Nah sekarang karena teman Nur orang Sulawesi, jadi logat itu arah-arah timur-timur begitu, Sulawesi sudah ya. Jadi Nur suka setiap orang daerah tuh kan punya logat masing-masing. Nur suka dari manapun, Nur suka karena menurut Nur itu adalah hal yang unik.

Jadi tahun kedua kalau kita ngomongin soal logat ya, balik lagi nih ngomongin soal logat. Logat itu sebenarnya bagian dari identitas, guys ya. Dari cara kita berbicara tuh terbentuklah dari lingkungan tempat kita tumbuh, keluarga dan juga budaya memang ada dari kita kecil. Nah, logat itu bukanlah sesuatu ya dibuat-buat, memang murni, alami, ya melekat di dalam diri kita. Dan setiap logat itu punya ciri khas sendiri. Ada yang terdengar tegas, kayak Medan tadi, ngapain kau? Ada yang lembut, atau ini saya mah kagak tahu ya. Begitu ya. Ada pula yang terdengar santai, biasa aja. Nah, kalau untuk di era media sosial sekarang, logat daerah ini sering muncul di ruang publik Teman Pro 2 karena ada beberapa konten kreator, komedian hingga influencer yang memang memilih tetap menggunakan logat daerah mereka ketika membuat konten. Tujuannya adalah untuk apa? Biar mereka juga kayak unik gitu loh, beda dari yang lain gitu. Dan menonton juga merasa lebih dekat karena cara berbicaranya atau mungkin mirip sama cara bicaranya dia, begitu toh. Terus juga di sisi lain ada, masihlah ada anggapan kalau seseorang itu harus menghilangkan logat daerahnya biar lebih terdengar profesional atau biar lebih diterima gitu di lingkungan tertentu. Tapi gak sedikit orang yang ketika merantau itu memilih memang untuk merubah cara bicaranya karena takut dianggap, ih medok banget sih gitu, logat banget sih gitu. Walau berbicara dengan logat daerah bukan berarti seseorang itu kurang pintar atau kurang berpendidikan ya, tapi ya memang karakter seseorang itu tidak ditentukan dengan logat yang dia gunakan. Beda dengan bahasa daerah ya Teman Pro 2, kalau bahasa daerah tuh kalau kita di tempat daerah lain yang tidak ada orang mengerti dengan bahasa daerah kita, lebih baik jangan gitu. Tapi kalau logat kan emang udah begitu, mau gimana lagi, mau dipaksakan bagaimana.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.
2: WhatsApp 0811 777 9210, Instagram Pro2 TP, dan aplikasi LRI Digital.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Jadi teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal logat ya, di tengah perkembangan zaman dan semakin mudahnya orang untuk berpindah dari satu kota ke kota yang lain ya, menjaga logat daerah itu termasuk salah satu melestarikan budaya. Jadi generasi muda ini memang punya peran penting untuk menunjukkan kalau mencintai budaya lokal itu tidak buat seseorang itu terlihat ketinggalan zaman gitu lah ya. Dan sebaliknya juga mempertahankan identitas sambil tetap terbuka terhadap perkembangan dunia itu juga termasuk bentuk kebanggaan terhadap jati diri. Jadi logat daerah itu bukan sekedar cara kita mengucapkan kata-kata, tapi di balik setiap logat itu ada sejarah, budaya, nilai keluarga dan juga perjalanan panjang sebuah daerah. Dan keberagaman logat itu juga bukti kalau Indonesia itu dibangun sama keseragaman, ya kan? Terus juga perbedaan hidup yang berdampingan. Intinya selama kita saling menghormati dan tidak menjadikan perbedaan logat itu sebagai bahan untuk merendahkan orang lain, maka keberagaman itu akan selalu menjadi salah satu kebanggaan dan juga kekayaan terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia. Yeah.

Nesta Cilta ngomongin soal logat. Pokoknya thank you untuk kamu yang udah setia dengerin kita di frekuensi 92,1. Di website kita juga ada rri.co.id dan aplikasi RRI Digital Lawan Pro 2. Tetap enjoy aja dengerin, nanti selanjutnya akan ada Ulan yang akan nemenin kamu. Nurah pamit ya. See you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adel.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tapi berdua seorang pemuda Indonesia berusia 24 tahun mengembangkan teknologi pelacak drone bernama Mentat. Dalam sebuah wawancara, ia menceritakan bahwa ketertarikannya pada bidang pertahanan muncul dari pengalaman hidupnya di Indonesia hingga Ukraina yang banyak bersinggungan dengan situasi konflik dan ancaman udara. Ia mengungkap bahwa ia membangun sistem berbasis jaringan sensor untuk mendeteksi pergerakan drone secara lebih efisien dan juga lebih murah dibandingkan sistem pertahanan konvensional. Dan untuk saat ini, fokusnya mengembangkan dan mengujud teknologi tersebut melalui riset di luar negeri dan juga menargetkan penggunaannya untuk melindungi infrastruktur sipil dan wilayah strategis. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, jumlah penumpang warga negara asing yang menggunakan kereta cepat WUS

0: Jakarta-Bandung terus menunjukkan tren positif hingga Juni 2026. Wisatawan asal Malaysia masih menjadi pengguna terbanyak, diikuti Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, Brunei, India, dan Belanda. Data ini menunjukkan semakin dipercaya sebagai pilihan transportasi cepat, nyaman, dan efisien bagi wisatawan negara mancanegara selama berada di Indonesia.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: 92,1 Praden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman perdua, ketemu lagi sama Ulan di Santai Siang. Aduh, kayaknya emang di bulan Juli ini overall waktu kebanyakan siang terus ya. Dari awal bulan kemarin guys, ini masih awal bulan juga sih, tanggal 6, tanggal 6 Juli. Kalau besok tanggalnya cakep banget tuh, 77, yoi. Hari ini seperti biasa, sama aja teman perdua, kita seperti biasa Santai Siangnya bakal mulai dulu dari Sulit Susun Lagu Hits.
1: Sulit, susun lagu hits.

Biar kamu makin happy. Sini dong, bantuin nyusunin lagu yang belum Ulan siapin lagi dan lagi, guys. Jadi kamu aja yang nyusunin. Bener-bener kamu yang kasih tahu lagu apa aja. Tapi ada syaratnya. Untuk hari ini karena hari Senin ya, jadi kita khususkan untuk lagu-lagu baru aja yang rilis di tahun 2026. Jadi di bawah itu kita gak bisa masukin tong opera 2. Kamu tugasnya tinggal pilih lagu-lagu apa aja yang pengen kamu dengerin siang ini buat nemenin santai siangnya kamu. Tapi syaratnya tadi lagu-lagu yang rilis di tahun 2026 ya. Jadi lagu-lagu baru aja. Oke, aku tungguin postingan dari kamu guys di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, atau bisa gabung ke aplikasi RRI Digital Tom Pro2, kamu gabung di live chatnya aja. Sambil tungguin postingan dari kamu, enjoy sama lagu-lagu yang aku siapin bikin kamu makin happy.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Ada satu hari lagi dari Hindi atau Ompre 2. Ini menceritakan tentang kelelahan mental, hilangnya arah hidup, dan keinginan untuk menyerah dari tekanan dunia dan ekspektasi orang lain. Sebenarnya ini itu adalah bentuk kejujuran ya dari Baskara Putra tentang perjuangannya melawan capeknya rutinitas dan hilangnya ambisi. Dari pemahaman lagu yang lebih dalamnya, kelelahan di sini tuh dimaksudkan kayak ya bosen hidupnya gini-gini aja gitu kan. Dibuka dengan penggambaran kebiasaan menghamburkan uang, terus hilangnya ambisi, menolak menjadi beban, dan pasrah serta menyerah, guys. Tapi di mana dia berada di titik yang sangat malas itu tadi ya, untuk berkarya dan ngerasa lelah gitu. Mungkin lagunya juga relate sama kamu tuh Ompre 2 in this economy. Tapi tenang, tenangnya adalah kamu gak sendirian. Kita semua juga ngalamin hal yang sama. Tapi untuk kehidupan yang kayak gini, ada baiknya kita pertahankan, kita usahakan. Semoga kita bisa melewati era ini ya tuh Ompre 2 lebih baik lagi gitu ke depannya. Hey guys, ini jadi terlena banget sama lagunya nih. Sampai lupa lah aku ngasih tahu ke kamu, masih boleh banget ya yang mau ikutan nyusunin lagu. Kamu kirim aja judul sama penyanyi. Pokoknya nanti aku bakal ngikutin dari yang pertama kirim duluan, guys. Udah ada yang join juga sih, tapi it's okay. Waktu kamu masih ada setengah jaman lah. Untuk kasih tahu ke Ulan kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin. Sambil nungguin lagi nih, mungkin kali ini lagunya relate sama kamu guys yang aku mau puter. Ceritanya tentang laki-laki dan perempuan yang ngakunya sih cuman teman. Tapi mana ada sih pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang cuman temenan.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada terpakal, terbeta, terluka dari Nabila Takiyah tahun pra-2. Ini lagunya emang sedih banget sih ya guys. Sebenarnya sih menurut aku gara-gara kamu yang mungkin punya rasa selama ini tapi memilih untuk mendem-mendem aja. Ya udahlah, kita temenan aja gitu. Tapi setelah dia punya sesuatu atau mungkin seseorang yang spesial gitu ya, baru sadar gitu. Padahal aku pengen juga. Aku juga punya rasa yang sama nih. Ternyata bukan aku ya. Baru deh galau. Ya udah deh teman pra-2, santai siang di Sulit Susun Lagu Hits. Ini masih ada beberapa menit lagi guys. Kamu masih bisa nambahin lagu-lagu yang bakal kita putar di jam 11 sampai jam 12 nanti. Kasih tahu aja pilihan kamu mau Indonesia atau mancanegara. Tapi syaratnya adalah lagu-lagu baru ya teman pra-2. Pokoknya yang rilis di tahun 2026 semuanya, oke? Aku tungguin di WhatsApp 0811-77-79210, Instagram Pra2 TPI 2-nya angka, atau kamu bisa gabung di aplikasi RRI Digital aja teman Pra2. Ulan tungguin postingan kamu sebelum jam 11 di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven.
2: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Jo,

RRI Pradum Tanjung Pinang Hits Music Station. Yuhu, Tong Pradua, santai siang di Sulit Susun. Lagu hits udah masuk ke jam 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Ini dia waktunya aku untuk bacain postingan dulu dari kamu yang udah ikutan join. Ini ada dari Rina. Halo Rina. Kayaknya aku udah mulai bingung deh, kaulan kok masuk siang terus gitu ya. Ya enggak apa-apa dong, yang penting tetap siaran. Iya kan? Ya penting tetap siaran nemenin kamu. Terus mau diputerin lagu ini dong kak Ul, lagunya Enau featuring Ari Lesmana yang sesi potret. Itu satu. Dua, Bruno Mars I Just Might. Tiga, Hacu dari Salma Salsabil. Bungkus ya. Oke, okay. Thank you udah ikut nyusun. Selamat siaran kak Ul, semangat siarannya. Thank you. Next lagi ini ada dari Ella. Hai Ella. Namanya cakep ya, Ella Langley gak tuh? Ella, selamat siang Kak Ulan. Salam kenal aku Ella. Halo Ella, selamat siang juga. Mau minta diputerin lagunya Shilon Seven aja deh Kak Ul, yang terbaru sama lagunya Nuka deh, yang masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Lagu Shilon Seven yang terbaru berarti sederhana dong. Oke, bungkus, kita puter ya. Lanjut lagi ada Anjas Moro. Assalamualaikum Anjas, selamat siang Kak Ulan cantik. Siang juga. Santai siang, update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah menyala. Uhuy, sama. Aku ikutan terikas lagu juga ya kak. Dari aku mau lagu ini, Adrian Khalif 2001 kali. Satu. Dua, Hindia yang nafas. Oh, Diva baru sih ya, featuring Hindia. Oke. Next, di semangat siarannya kawalan cantik, siaran bagi selalu serta makin pesona. Terima kasih, sama-sama. Ada dari Rahmat. Hai Rahmat. Mau lagunya Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Lagunya Dai Dai Shakira. Oke, sama lagu Time Impala dari Jennie Blackpink Dracula. Oke. Ini juga udah pas banget kebetulan guys, ulang hitung-hitung ya. Ada 10 lagu yang udah diminta dan sesuai dengan urutan yang join pertama adalah lagu dari Enau featuring Ari Lesmana. Dengan sesi potret ya Tahun Pra 2.

0: kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu, ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, ini dia. Yuk, berangkat. Buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor. Kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok. Ayo.
0: Hati-hati. Awas, rem.
1: Sorry. Aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya. Udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Lagu di Pro 2 ya.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: Terbaik kamu.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi si AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Kamu lagi dengerin Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station. Santai siang sulit, susun lagu hits. Udah semuanya lagunya ulang putar sama Pradua. Makasih ya guys, udah ngisi lagu-lagunya sesuai dengan selera kamu, sesuai dengan urutan yang gabung juga. Thank you semuanya. Kita langsung rekap dulu aja. Dari yang pertama ada Sesi Potret, ada Eno featuring Ari Lesmana, diikuti 2 Bruno Mars, I Just Mike. 6, 3 Salma Salsabil dengan Hacu tuh Ompre 2. 4 ada Sederhana dari Sheila on 7. 5 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. 6 Adrian Khalif dengan 2001 Kali. 7 Nafas dari Diva Barus featuring Hindia. 8 Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. 9 Shakira featuring Burna Boy dengan Dai Dai. Dan 10 barusan kamu dengerin lagunya Tame Impala with Dracula. Thank you ya guys. Sampai jumpa lagi di Sulit selanjutnya. Hadir setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Abis ini Wulan lanjut temenin kamu di Santai Siang.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 teman terbaik kamu.

Siapa nih yang kalau misalnya lagi nonton drakor atau mungkin filmnya yang Korea-Korea gitu, Tom Pradua, tapi kamu jadi lebih tertarik sama makanan-makanannya? Ih, iya banget lagi guys. Apalagi nih ya, kalau misalnya ngelihat mereka tuh lagi makan topoki. Kita kan suka banget ya yang cita-cita rasa ada pedes-pedes ya gitu, terus pedes-pedes asin gitu kan. Nah itu tuh Indonesia banget. Nah ternyata rasa-rasa pedas atau mewo-mewo gitu ya kalau kata orang Korea. Nah itu tuh juga jadi ciri-ciri mereka yang emang mereka juga banyak yang suka dengan cita rasa yang pedas gitu. Makanya tuh ada kayak mie apa ya namanya guys, samyang. Sedapnya. Jadi ngiler gitu ya. Apalagi kalau cuaca lagi hujan. Aduh. Enak banget kayaknya makan kayak topoki gitu tahun kedua. Tapi memang sih sekarang udah banyak yang jual instannya gitu ya, bahkan di swalayan juga ada. Kita kalau mau ya tinggal bikin sendiri juga gampang. Tapi pengen gak sih kalau nyobainnya bener-bener kayak di Korea gitu, tau Om Pradua, yang bener-bener di tempat jualan langsung gitu kan. Abis itu masih anget-angetnya, waduh mantep. Ini ada di tepi laut tuh Om Pradua. Udah pernah kamu cobain atau kamu belum ketemu? Aduh, kalau belum ketemu nanti Wulan kenalin dulu ya guys. Kira-kira namanya apa? Ntar kamu dengerin aja, enjoy dulu sama lagu Koreanya.

0: apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Kita ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit.
1: Yaudah, sini aku makan buahnya.
3: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Yes, teman berdua santai siang. Ini emang waktunya kamu. Harusnya udah selesai sih makan siang, tapi mungkin butuh yang cemil-cemilan. Ini cocok nih guys. Cuman kalau sekarang kayaknya belum jual. Biasa kan kalau di tepi laut itu bakalan start jualan dari sore ya. Nah kali ini emang jualannya dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Lokasinya benar-benar dekat parkiran tepi laut. Tahu yang di depan gedung Dekranasda deh kalau nggak salah aku. Jadi tolong berdua kamu bisa cobain topoki namanya Hyung topoki. Hyung tuh kalau di Korea tuh artinya abang laki-laki. Tapi itu sebutan kalau misalnya adiknya laki-laki ke abangnya laki-laki Hyung. Tapi kalau adiknya perempuan manggil abangnya laki-laki opa gitu. Jadi Hyung topoki ini tolong berdua namanya. Dia buka dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Terus juga udah jualan dari tahun 2021 sampai sekarang masih jualan guys. Jadi gak diragukan lagi nih rasanya nih, karena kan pelanggannya juga selalu ada. Selain topoki dia juga ada jual yang odeng-odeng itu guys. Aduh ini sumpah ya, kalau misalnya lagi cuaca dingin-dingin enak banget makan kayak ginian. Apalagi kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan ke tepi laut gitu ya malam, pengen yang cemil-cemil aja tapi pengen yang anget-anget. Ah ini recommended guys. Terus selain odeng dia juga ada raboki. Nah raboki tuh apa lagi tuh Lan? Raboki tuh sebenarnya mirip juga kayak topoki, cuman dia ada mie-nya guys gitu. Udah pokoknya kamu bisa cobain aja langsung. Namanya jajanan Korea Hyung Topoki di tepi laut dari jam 5 sampai jam 10 malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Wah, masih nemenin kamu di Santai Siang Tom Pro 2, tapi udah masuk ke jam 1, artinya kita updatean dari dunia olahraga. Udah tahu belum? Timnas Belgia protes keras nih buat keputusan FIFA yang mengizinkan penyerang Amerika Serikat Valerian tampil di Piala Dunia 2026. Tepatnya FIFA itu ngizinin untuk dia tampil di laga babak perempat final Piala Dunia 2026. Padahal nih

sebelumnya kan dia udah sempat kena kartu merah tuh tahun pra 2. Jadi harusnya dia gak ikut dong gitu kan. Tapi ternyata dia diizinkan. Pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia lagi mempelajari opsi untuk menggugat keputusan FIFA ini. Nah, keputusan FIFA yang dinilai menguntungkan timnas Amerika Serikat ini disindir kayak momen lelucon gitu. Aku kira ini April mau

0: aja udah nyebar undangan, anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Anggi, engkau lagi nyato ya? Nanti dulu lah, listriknya jaglet nih. Makin cantik aja kok jatuh-nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih, rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry, aku cato juga kok nanti.
0: Woi, ngapa? Mati lampu ya?
1: Iya nih, Ra. Aku lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya. Yeah.
0: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut tuh, Gi.
1: Makanya aku keluar. Ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu ya. Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
0: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana ya?
1: Pakai panci aja lah, Ra. Nanti tinggal dikukus.
0: Oh, iya juga ya. Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pulang kita malam.
1: Abis itu mau ngapain, Ra?
0: Gak ada sih.
1: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
0: Oke.
1: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman.
2: Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana? Bah, kaget gak?
2: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu ya. Datang betul baru tau kok.
1: Entah tuh, nanti nangis.
0: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
2: Hanya jangan bertingkah.
0: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
1: Engkau dari mana, Ra?
0: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
1: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali.
2: Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi.
1: Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
0: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
1: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan?
2: Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
1: Aduh, aku tuh kalau tidur gak apa-apa sih, gelap-gelap. Tapi kalau anak WC, Tuhan, nanti yang susah.
0: Tadi katanya kok punya senter.
1: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan.
0: Kayak mana nih? Itulah, gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
1: Ya, maaf, namanya juga lupa.
0: Nanti temenin ya, woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas, Tar. Nanti lupa lagi.
1: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
0: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
1: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya, Lora. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
0: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
1: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk, hemat kertas!
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari Preden Tanjung Pinang Hits Music Station nomor 2. Ini kita bakal bahas soal Vinicius yang akhirnya sudah mengungkapkan dalang di balik kontroversi penalti Brazil, guys. Jadi Vinicius Junior akhirnya membongkarlah kontroversi ini, dan waktu dia menghadapi Norwegia ya di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jadi pemain bintang Real Madrid ini menegaskan dia sama sekali nggak nolak mengambil penalti. Tapi keputusan eksekutor penendang penalti ini, Vinicius menegaskan, ditetapkan pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, sebelum pertandingan melawan Norwegia dimulai. Jadi kegagalan Brazil untuk melaju ke perempat final ini menimbulkan kritik tajam untuk Vinicius sendiri setelah Bruno dipercaya sebagai algojo penalti. Banyak pihak yang nilai kalau sang winger nih kayak segan-segan gitu, guys, untuk memikul tanggung jawab pada momen krusial ini. Walaupun kenyataannya keputusan ini sepenuhnya ada di tangan staf pelatih Brazil. Jadi Vinicius menegaskan juga dia selalu siap kalau misalnya dipercaya gitu ya menjadi eksekutor penalti. Cuman dia mengatakan kalau sang pelatih sudah menentukan urutan penendang sebelum laga berlangsung. Gitulah, guys. Gimana? Apakah sudah diterima pernyataan ini? Karena mungkin masih banyak yang kecewa ya, terkhususnya buat yang sangat senang sama Brazil gitu, guys. Tapi dia juga sebenarnya sempat membantah sih anggapan kalau dia tuh takut ngambil resiko di laga penting, karena menurutnya berbagai tudingan yang beredar itu gak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ya kali aku takut, justru aku mau ngambil kesempatan ini gitu, membuktikan kalau aku bisa. Dan gak mungkin dilewatin, guys, kesempatan besar di pertandingan besar kayak gini.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah. Soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.

Well, thank you tamu berdua udah seru-seruan barengan sama Wulan hari ini dari tadi sampai sekarang udah hampir jam 3 ya. Tadi dari jam 10 gitu ya. Oh iya lagi. Oke deh, thank you ya guys. Besok lo nemenin kamu lagi di pagi-pagi. Ya, yes, selamat pagi teman berdua di pada besok ya. Aku dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. So, kalau gitu sekarang lo pamit dulu guys. I'll see you. Bye-bye.

0: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
1: Lagu di Pro 2.

Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top Credit Card Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum

0: Nggih, Pak, mengko kula tukokne.
1: Siapa, Yan?
0: Bapak aku.
1: Kamu bisa bahasa Jawa?
0: Ya iyalah, itu kan bahasa ibu, udah pasti bisa dan memang harus kita kuasai. Tapi kenapa ya namanya bahasa ibu?
1: Tahu nggak sih? Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli, bahasa pertama. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari.
0: Kamu.

kamu.

0: aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru. Atau oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore ceria.
1: Di sore hari ini teman Pro 2 masih barengan Aldi yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 5 sore nanti. Untuk di sore ceria kita bakalan ngobrol dengan satu, ini gak satu ya, tapi ada beberapa orang teman Pro 2 yang bakalan kita ajak ngobrol dengan prestasi yang sudah didapatkan di Jakarta teman Pro 2. Waduh, kira-kira

0: Naik kelas 9.
1: Naik kelas 9 berarti SMP.
0: Ya.
1: Iya, wih, di benar. Berarti kalau Zendra udah lulus SMA, ya, berarti tinggal lanjut ke kuliah gitu.
2: Iya, kepikiran kuliah.
1: Kepikiran kuliah, keren. Jadi bingung dia mau kuliah apa enggak ya. Oke, okay, kita sudah kedatangan dengan teman-teman dari camp
3: Ranger Fight Team Tanjung Pinang.
1: Ranger Fight Team Tanjung Pinang Tebang Pro 2, di mana mereka ini kebetulan, bukan secara kebetulan, tapi mereka ngikut kegiatan yang ada di Jakarta. Nama eventnya adalah ISKA
3: Indonesia Open 2026.
1: Itu dia Tebang Pro 2. Jadi ISKA Indonesia Open 2026 di mana mereka mendapatkan emas, peraih emas ya.
3: Betul.
1: Jadi kalau misalnya si Haifa itu mendapatkan medali emas.
0: Medali emas.
1: Di kategori?
0: Kategori boxing light.
1: Boxing light.
0: Ya.
1: Jadi sebenarnya boxing light itu kayak gimana sih Bang Sony?
3: Kalau kita dia di sana tuh ada dua kategori ya. Ada boxing light sama boxing. Jadi dia kalau misalnya boxing like biasanya di itu ikut batas umur. Jadi kalau misalnya umurnya biasanya di kalau pelajar itu dia mainnya di tatami. Kalau tatami itu seperti kayak di apa? Main di bawah ring. Ya, di matras.
1: Matras.
3: Iya, benar. Jadi lebih fokus ke poin main kalau si Haifa.
1: Oke, berarti Haifa ini mainnya di matras.
3: Matras.
1: Oh, ya. Terus kalau si Zendra?
2: Kalau saya mainnya di ring.
1: Di ring, yeah. Dan itu nama ininya?
3: Ring spot.
1: Yeah, ring spot.
3: Mainnya di ring spot.
1: Oke. Okay. Yeah,
3: jadi kalau ring spot itu dia mainnya dia nggak fokus di poin juga. Jadi dia ada knockdownnya juga.
1: Oh, maksudnya knockdown tuh pukulan gitu?
3: Iya, yeah, pukulan itu jadi kalau yang tatami itu tidak boleh 100%. Kalau yang di ring spot dia ada knockout-nya, jadi boleh 100% untuk kekuatan pukulan.
1: Oh, berarti kalau yang di matras itu tidak boleh pukulan?
3: Pukulannya tidak 100%.
1: Oh, tidak 100%.
3: Jadi fokus ke ngambil poin.
1: Ngambil poinnya aja. Benar. Oh, tapi kalau yang di ring itu 100%.
3: Benar.
1: Oh, oke. Okay. Coba dulu genggam dulu tangan kalian. Coba mau lihat. Waduh. Woi, agak seram ya. Oke. Okay. Nah, berarti ini sama-sama mendapatkan medali emas.
3: Benar.
1: Pada saat ke Jakarta, apakah cuma mereka berdua aja yang pergi ikut bertanding, atau mungkin dari Fighting Ranger ini itu ada lebih mungkin dari mereka berdua gitu?
3: Ya, kebetulan dari Ranger Fight Team-nya kita cuma menurunkan dua atlet.
1: Atlet.
3: Ya, dua atlet yang sudah kita anggap berpotensi akan membawa pulang emas.
1: Oh.
3: Ya,
1: okay.
3: Benar. Jadi alhamdulillah mereka tidak mengecewakan sampai akhir. Anak-anak lain juga berpotensi, cuman kita menurunkan dua juga karena ada ya beberapa hal juga yang kita apa bisa menurunkan dua ini. Ada beberapa hal juga. Maunya sih rame-rame ya, karena di sini juga ada juara umum, bukan hanya sekedar juara dari personal, ada juara untuk tim juga. Cuman ya karena lokasinya jauh juga kita terbatas dengan sponsor dan biaya. Jadi yang kita turunkan hanya dua orang.
1: Oke, okay. Karena memang untuk ISKA ini Tebang Pro 2 itu diadakan di Jakarta ya.
3: Benar.
1: Di Jakarta itu di tanggal 28 Juni kemarin.
3: Benar.
1: Di Gor Tanjung Priuk.
3: Ya,
1: Sunter. Wih, itu dia Tebang Pro 2. Jadi pada saat pertandingan tersebut ya diadakan oleh ISKA Indonesia Combat Pro, ya gak sih?
3: Benar
1: kan? Nah, itu pada saat itu si Haifa dan juga Zendra ini berarti latihannya sangat-sangat rutin banget di Tanjung Pinang.
3: Benar, sangat-sangat rutin, sangat-sangat keras. Mereka karena ya ini juga olahraganya olahraga combat sport ya. Maksudnya kontak bodinya lebih banyak. Ya, latihannya harus serius, harus keras.
1: Oh, dan itu mereka sangat-sangat siap ya. Aku pengen tanya dulu sama si Haifa. Sebenarnya kan olahraga bisa banyak ya Haifa ya?
0: Yeah.
1: Iya gak sih? Zendra juga ya Zen. Olahraga tuh banyak banget tuh. Ada bola, ya gak sih? Yang mungkin bisa menguras energi juga. Terus habis itu ada apapun lah olahraga. Dan ini kan juga termasuk olahraga ya. Kenapa memilih olahraga yang seperti ini? Yang saat ini Haifa sudah mendapatkan gelar juara nih.
0: Karena
1: apa yang pertama kali yang mungkin membisikkan telinga Haifa untuk ya kayaknya ini nih, kayaknya bisa masuk camp Ranger Fight.

0: fighting kayaknya mantap juga nih.
1: Gimana ya, soalnya boxing tuh kan dia ini ya combat sport ya, jadi kayak cuman kita sendiri di ring itu yang bisa nyelamatin diri kita.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya kita kalah, itu karena diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Kalau kalau kita menang ya itulah gue.
0: Jadi awal mulanya si Haifa terjun masuk ke dunia boxing itu ajakan teman atau mungkin orang tua kah, atau mungkin karena nonton gitu? Dari mana awalnya?
1: Awalnya dari ajakan teman sih.
0: Ajakan, oh ada teman juga masuk ke camp. Ya, oke. Lalu setelah itu ikutlah gitu.
1: Iya.
0: Latihan.
1: Latihan.
0: Jadi awal latihan sempat pengen mundur enggak? Karena udah muntah kuning duluan gitu.
1: Kalau mundur enggak ada kepikiran sih.
0: Belum ada kepikiran waktu itu ya. Jadi masih tetap go ya. Gokil, keren itu. Tapi kalau Sentra, awal mulanya gimana Zen bisa masuk ke dunia boxing nih dan demen banget sama boxing gitu?
2: Oh, kalau saya emang hobi dari kecil.
0: Oh, dari kecil.
2: Dari SD.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa? Kok bisa? Kok karena tahu gitu dari kecil udah tahu boxing gitu?
2: Karena lihat dari YouTube.
0: Oh, oke. Dari YouTube.
2: Mulai latihan, belajar dari YouTube. Terus akhirnya ke Camp Ranger.
0: Oke. Tapi biasa kan mama pasti nggak ngizinin tuh. Nggak mau nih anaknya luka nih.
2: Orang tua saya support.
0: Oh iya, wow. Orang tua juga support ya kalau misalnya Zendra juga masuk ke camp ya. Oke. Okay. Berarti awal mulanya itu adalah tahu ke Camp Ranger ini itu dari orang lain kah atau cari-cari aja di Instagram gitu?
2: Dari orang lain.
0: Dari orang lain. Langsung masuk ke camp. Gokil. Oke, okay. Sempat ini enggak sih kayak sempat aduh mundur aja lah gitu. Kayak frustasi lah dengan ini, kayaknya enggak bisa nih aku.
2: Enggak, malah makin termotivasi.
0: Apa hal latihan paling berat menurut Rendra?
2: Lari sprint sih.
0: Lari sprint paling berat ya.
2: Tambahin tanjakan kan.
0: Oh gitu. Oh, ada itu juga jadi salah satu agenda latihan juga sprint ya, Bang Sudir.
3: Ada. Lari sprint, jogging, maraton sama sprint tanjakan itu juga kita masukkan.
0: Berarti latihan itu tidak hanya di camp aja tapi di luar camp juga bisa.
3: Jadi latihannya bukan cuma sekedar pukul-pukul aja. Jadi kayak defense-nya dapat, endurance-nya dapat, fisiknya dapat, sehatnya dapat, semuanya dapat.
0: Oke. Terus abis itu selama latihan tersebut itu mereka ini juga di forsirnya itu seminggu tiap hari latihan atau seperti apa metode pelatihannya?
3: Ya kalau sudah sekelas atlet mereka latihannya itu sudah setiap hari. Paling kalau untuk recovery kita ambil satu hari. Paling lama itu dua hari sudah lama kali recovery.
0: Oke.
3: Ya, jadi kalau satu hari itu bisa 2-3 kali latihan. Misalnya pagi, siang, sore atau sore siang, sore, malam. Pokoknya hitungannya ya satu hari makin banyak makin bagus.
0: Oke, karena kalau misalnya di terlalu lama recovery itu jadinya
3: balik lagi ke awal. Ya jadi kayak ngelatihnya juga dari mulai dari nol lagi. Jadi karena apa napasnya udah hilang atau apa, jadi makanya kita ambilnya setiap hari.
0: Wah, ini menarik banget nih teman pro 2. Jadi pada saat mengikuti kegiatan ini ya, Haifa dan juga Zendra itu persiapan apa yang mungkin kalian siapkan gitu selain latihan?
2: Ya kalau saya jaga jam tidur terus.
0: Oke. Okay.
2: Makan yang
0: emang biasanya suka begadang?
2: Suka.
0: Jaga jam tidur ya.
2: Ya.
0: Jadi jam tidurnya di yang dijaga tuh jadinya jam berapa tidurnya?
2: Jam 10.
0: Jam 10.
2: Jam 11.
0: Oke. Okay. Itu pada saat mendekati pertandingan.
2: Ya hamin sebulan.
0: Hamin sebulan pertandingan jadi jaga jam tidur. Abis itu makan.
2: Ya jaga makan juga. Terus suplemen dikasih sama coach.
0: Oke, ada suplemen. Ya, oke. Berarti pada saat makan itu ada pantangan nggak sih?
2: Pantangan paling mau mendekati fight aja kayak makan pedas.
0: Itu nggak boleh. Lemak, ya. Oh berarti pedas berlemak itu nggak boleh. Berarti ya, makannya juga termasuk selektif ya coach?
3: Iya makannya juga kita biasa. Apalagi yang kalau lagi cutting weight. Nah okay. Misalnya dia main di kelas 58 dan sekarang nanti dia main di kelas 58 dan dia sekarang misalnya di beratnya 62. Mm-hmm. Nah, itu kan kita harus turunin berat badan.
0: Iya.
3: Nah, itu makanya kita atur semuanya. Oh. Jadi gizinya juga kita perhatikan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi nggak sembarang masuk yang ke dalam badan.
0: Oke. Okay. Oh iya benar. Berarti waktu pertandingan itu ngelihat dari berat badan sekarang ya.
3: Betul.
0: Berat badan saat itu tuh berapa gitu ya.
3: Betul.
0: Kalau misalnya dia kurang dari 58 berarti dia harus naikin berat badan gitu.
3: Iya benar.
0: Oh.
3: Kalau kita kalau di combat sport sih kalau under itu enggak masalah.
0: Oh, enggak masalah.
3: Ya misalnya kita main di 58, pas kita mau tanding pas ditimbang badan kita loss nih dietnya. Udah ke 55 misalnya. Itu enggak
0: apa-apa.
3: Masalah, enggak apa-apa.
0: Oh.
3: Ya, itu tergantung dari faktornya lagi. Sanggup enggak nih ngelawan orang yang bobotnya lebih di kamu daripada kamu gitu. Cuman yang dipermasalahkan kalau bobotnya over.
0: Oh.
3: Ya, dan itu juga ada konsekuensinya dari pihak acara biasanya. Biasanya itu ada pengurangan poin. Dan paling sakit itu kalau kita nggak masuk, nggak masuknya itu beda cuman berapa on aja. Nah, nanti di hari kita timbang badan itu kita disuruh olahraga lagi hari ini, jadi kita nggak ada sempat recovery. Di habis lari udah nurunin berat badan. Itu nanti malam atau besoknya kita langsung tanding main. Jadi udah lemes duluan
0: ya karena
3: itu permasalahan kalau kita over berat badannya.
0: Wow. Jadi pada saat itu memang jaga makan, jam tidur itu juga terpengaruh ya coach ya.
3: Benar. Di ini ya waktu si Zendra kemarin kan waktu cutting week dia termasuk waktunya mepet kemarin pas cutting week. Bebot berapa? 62 ya? 60 ya? 60, 60. Terakhir 60 mau berangkat ke sana. Jadi pas mau berangkat ke sana itu dia puasa dulu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Gak boleh ngapa-ngapain, minum apa semua kita tahan.
0: Minum juga gak boleh.
3: Minum juga gak boleh.
0: Okay.
3: Kita kan kadang minum satu teguk udah naik 2 kilo.
0: Iya ya. Ya. Gitu ya.
3: Jadi pas sudah habis timbang, udah in, weigh in, dianya udah masuk, nah baru kita carbo loading.
0: Iya,
3: jadi nggak lemes untuk besok pas tanding.
0: Tapi setelah penimbangan tersebut itu udah bebas aja ya, dia mau makan juga segala macam itu udah
3: timbang bebas.
0: Deg-degan nggak waktu penimbangan apa namanya tadi weigh in?
3: Iya, weigh in.
0: Itu deg-degan nggak?
2: Iya, deg-degan, takut over.
0: Takut over ya. Nah, aku kan kadang sering muncul kayak di Instagram tuh kayak ini ketemu ini. Yeah. Itu face off ya?
3: Iya, yeah, face off.
0: Itu face off ya. Waktu itu face off.
3: Face off gitu.
0: Itu waktu face off sama siapa? Lawannya.
2: Kalau sistem turnamen dia biasanya
0: enggak face off.
3: Enggak ada face off.
0: Oh, enggak ada face off ya.
2: Main pro baru.
0: Baru main pro baru face off ya. Oh. Suatu saat nanti mau main pro.
2: Iya, insyaallah. Rencananya bulan 12.
0: Ya, itu di mana?
2: Di Malaysia, Coach.
3: Iya, di mana?
0: Di Malaysia, berarti sama atlet Malaysia.
3: Atlet Malaysia. Rencananya dia ada panggilan untuk di tanggal 25 ini. Cuma karena dia kemarin habis tanding dan juga lawannya juga enggak seimbang. Dia kan debut mau di pro. Baru rekornya dia masih 0 nih di pro. Jadi lawannya ini sudah pernah main pro. Mungkin kita nyarinya yang debut dulu deh, sama-sama debut, sama-sama rekornya 0-0 dulu deh.
0: Biar
3: apa ya? Biar pede aja nih.
0: Benar. Tapi kalau misalnya lawan sama yang udah debut duluan gimana? Enggak pede?
2: Tergantung
0: lawannya.
2: Persiapan.
0: Ya,
3: karena ini kemarin kan terlalu mepet sih.
0: Oh gitu.
2: Panggilannya mepet kali.
0: Panggilannya mepet banget ya. Oh itu panggilan tuh kayak call out gitu ya?
3: Bukan kalau kemarin dari acara sih.
0: Dari acaranya langsung.
3: Iya,
0: Tapi yang nanti yang di Desember ya ini?
2: Iya, Desember.
0: Desember ini di Malaysia itu turnamen atau
3: dead match. Itu namanya dead match, itu sekali main. Kalau main pro itu biasanya tidak ada turnamen.
0: Okay.
3: Jadi kayak yang kita lihat kalau di kota-kota besar yang di acara-acara besar itu dia sekali main sudah
0: selesai. Gitu. Ya. Oke. Berarti itu kayak menambah ini ya, record dari si dia ini ya.
3: Betul. Dia kan sudah banyak main nih anak-anak ini, sudah banyak tanding, cuma kan dia amatir.
0: Yeah.
3: Nah, begitu mereka masuk pro, mereka ngulang lagi dari nol.
0: Walaupun mereka udah banyak tanding di amatir ya.
3: Iya, jadi record yang mereka amatir ya untuk di amatir.
0: Oke.
3: Untuk pro beda lagi
0: ya, coach. Wow, ini luar biasa nih teman pro 2. Nah, itu tadi baru Zendra nih ceritanya. Nah, Zendra sendiri selain latihan sama di camp, ada latihan sendiri enggak? Maksudnya itu di luar camp, di luar sama coach gitu.
2: Oh, ada sih, paling pagi-pagi kayak latihan abs perut.
0: Mm-hmm.
2: Soalnya kan kalau di camp agak jarang latihan. Bukan jarang sih, buat latihan tambahan aja.
0: Oke. Nah, nanti kita bakalan ke Rendra lagi ya. Waktu pada saat pertandingan tuh ceritanya seperti apa gitu. Kita ke Haifa nih coach. Waktu Haifa ini sistem latihannya mereka sama atau beda coach? Karena kan mereka pada saat turnamen ini beda ini ya, beda genrenya ya. Yeah. Kalau ini kan di matras nih, kalau dia di ring. Sistem latihannya sama juga?
3: Sistem latihannya sama enggak?
1: Sama ya.
3: Cuman yang kita bedakan cuman saat sesi sparringnya atau okay. ngedrillnya. Karena Haifa tidak boleh mengeluarkan 100% tenaga di pertandingan.
0: Ya, okay.
3: Jadi kalau misalnya kita samakan pas sparringnya sama si Zendra, nanti powernya kelebihan, dia di acara dia bisa kelepaskan.
0: Ya benar, itu jadi pelanggaran ya.
3: Itu jadi pelanggaran. Apalagi kalau lawannya sampai knockdown, sampai jatuh. Nah itu bisa jadi pelanggaran. Jadi itu emosinya yang kita kontrol.
0: Oh iya benar.
3: Jadi masing-masing emosi itu apalagi karakter mereka kan beda-beda nih. Ada yang ngebom, ada yang nyicil pukulannya maksudnya. Ada yang ngebom, ada yang nyicil. Jadi itu yang kita bedakan itu hanya di kontrol emosi aja. Jadi pentingnya combat sport juga itu, kontrol emosi.
0: Gitu ya. Maksudnya biar dia tidak terpancing emosi. Padahal pada saat di pertandingan juga pasti dipancing emosi juga sama lawan gitu ya.
3: Pasti. Itu yang kita hindari.
0: Gitu ya.
3: Iya, jadi kalau lawannya udah mancing-mancing, udah ejek-ejek misalnya
0: udah main mental ya, coach ya.
3: Mental ya. Kalau emosi itu biasa kalau orang yang udah kebawa emosi, yang nomor satu habis itu nafasnya.
0: Iya.
3: Nafasnya sudah habis, sudah tekniknya sudah hilang.
0: Iya, betul.
3: Itu yang kita kontrol emosinya.
0: Berarti mental juga dilatih ya.
3: Betul.
0: Coach ya. Ini menarik juga di tempat peradua. Oke, Haifa. Nah, Haifa sendiri pada saat latihan selama di camp dan juga untuk menuju ke pertandingan turnamen, itu latihan menurut Haifa yang paling ini berat banget nih mau latihan ini nih gitu. Itu apa?
1: Ya.
0: Kalau tadi kan si Zentra kan sprint ya.
1: Paling angkat beban kayaknya.
0: Angkat beban ya. Berarti angkat beban juga itu termasuk ya coach ya.
3: Kita semua masukin sih.
0: Masukin ke ini ya. Angkat beban berarti ya. Terus abis itu kalau dari si Zentra kan dia tetap harus dia jaga makan dan lain sebagainya. Si Haifa juga sama seperti itu, ada weigh in juga.
3: Sama. Semuanya untuk kompak seperti ini ada weigh in.
0: Ada weigh in juga.
3: Jadi kebetulan cuman kemarin beratnya Haifa ini, berat hariannya Haifa kebetulan ada di berat pertandingan. Jadi kita nggak ada PR untuk naikkan, untuk
0: berat badannya
3: turunin. Jadi dia hanya fokus untuk menjaga beratnya di situ aja.
0: Tapi Eva sendiri untuk makanan selama ngecamp ini jadi ini nggak pemilih nggak?
1: Maksudnya?
0: Selama ikut boxing gitu. Sebelum ikut boxing, Haifa tuh kayak makan apa aja tuh oke gitu. Tapi setelah ikut boxing, aduh kayaknya aku nggak boleh makan ini nih. Iya. Apa tuh?
1: Pemilih.
0: Jadi sebelum ikut boxing, apa yang sering Haifa makan?
1: Yang sering dimakan itu minum-minuman manis.
0: Minum-minuman manis ya.
1: Makanan manis juga.
0: Jadi setelah ikut boxing berarti itu mengurangi hal-hal yang seperti itu ya.
1: Enggak dikurangi.
0: Menarik juga nih. Dan kalau untuk ini Haifa sendiri, Fa, orang tua seperti apa, Fa? Setelah ikut boxing ini, Fa?
1: Awal sebelum ikut boxing tuh sebenarnya kurang support. Cuman karena Haifa ngebet pengen.
0: Cara meyakinkannya seperti apa, Pak, ke orang tua? Cara meyakinkannya itu
1: paling bujuk-bujuk aja sih.
0: Siapa yang tidak rela melepas Haifa udah di camp? Siapa yang tidak rela?
1: Tidak rela apa?
0: Untuk Haifa ikut camp gitu.
1: Bunda sih.
0: Bunda ya. Dan Bunda juga akhirnya si Haifa membujuk lah untuk meyakinkan Haifa bisa di camp ya baik-baik saja, bahkan bisa dapat prestasi juga gitu ya, luar biasa. Tapi teman-teman gimana Haifa?
1: Apa?
0: Dari teman-teman Haifa, dari teman-teman sekolah setelah Haifa ikut camp gitu kan kayak, Haifa, Fa, sini bantu aku dulu, Fa, aku nak COD nih, Fa. Aku udah COD nih, Pak. Bet bagus.
3: Jadi bodyguard.
0: Biasanya kan kayak kalau COD kan 3 orang ya. Yang satu yang
3: gumul
0: ya. Yang satu apa? Yang satu nemenin gitu ya kan. Gitu. Tapi teman-teman gimana, Pak? Kalau sama Haifa setelah Haifa ikut camp gitu lah.
1: Teman-teman ada yang penasaran sama ada yang pengen ikut juga sih.
0: Oh gitu. Ada yang kayak, "Fa, coba dulu Fa, aku tumbuk pohon pisang dulu Fa." Gitu. Ya. Ada juga kayak gitu ya. Karena kan kayak teman-teman kita tuh suka iseng ya. Kita ngikut apa dia, kita bisa ini gitu. Tapi teman-teman tahu ya Haifa bisa dapat juara. Tau. Dan sekolah gimana, Fa? Pada saat Haifa mendapatkan juara seperti ini.
1: Sekolah support juga sih, apresiasi.
0: Oke, guru-guru gitu ya. Iya,
1: dipanggil ke podium.
0: Oh, wih, keren dipanggil ke podium, coy. Dua podium dong berarti waktu itu ya. Oke, berarti waktu itu memang teman-teman, keluarga udah mulai support untuk inilah ya, Fa ya. Wih, keren banget. Lalu Fa, pada saat pertandingan Fa, waktu itu kesulitan pada saat ikut pertandingan apa, Fa?
1: Kesulitan saat pertandingan
3: nunggu sih.
1: Iya, nunggu.
0: Lama banget ya?
3: Iya, karena kita ngikutin jadwalnya kan. Berapa jam berapa? Jadi dia kayak ada partai berapa, nanti kita nunggu orang lain main dulu, nanti baru kita masuk gitu.
0: Ya,
3: karena sistemnya turnamen.
0: Iya. Berarti sistemnya sistem gugur gitu ya?
3: Iya, benar. Menang main lagi sampai ke podium.
0: Podium.
3: Benar.
0: Berarti waktu itu final ngelawan dari daerah mana, Pak?
1: Daerah
3: Bekasi.
0: Dari Bekasi.
3: Dari Bekasi sih.
0: Oke. Dan menurut selama ikut pertandingan gini di ISKA itu, da lawan yang menurut Haifa, aduh, kena nih mental aku nih. Orang mana, Pak?
1: Orang yang terakhir itu yang Bekasi.
0: Dari Bekasi, kenapa?
1: Ya soalnya
0: apa, karena udah masuk ke final gitu, atau karena memang dari sistem orangnya, atau kayak gimana?
1: Karena udah masuk ke final juga. Jadi agak ngedown dikit.
0: Oke.
1: Kalau kalah gimana nih?
3: dan kebetulan kemarin kalau saya lihat ya, yang pas Haifa main di final, lawannya itu karakternya hampir sama dia.
0: Oh iya, maksudnya karakternya seperti apa, Coach?
3: Karakternya itu apa ya, kayak aktif aja gitu, sama-sama aktif mereka.
0: Oke.
3: Nah, jadi poin itu kayak beda-beda tipis gitu. Nah, jadi itu yang kita takutin. Cuman ya, kita terapin juga lah sama anak-anak. Kita jauh-jauh bukan buat kalah.
0: Jadi kayak kasih semangat ya. Iya benar.
3: Jauh-jauh ke sini bukan buat kalah, harus bawa emas ke sana.
0: Betul. Benar.
3: Iya.
0: Dan disitulah ya, maksudnya pada saat pertandingan yang awalnya mentalnya juga udah mulai ini, akhirnya masih semangat lagi.
3: Dan mereka kan biasanya kalau main itu di round 1 biasanya aktif, round 2 masih aktif, round 3 itu karena nafasnya sudah mulai hilang. Kadang mereka kurang aktif, banyak diem karena jaga nafas. Yang kita tekankan, jadinya harus aktif di round 1, 2, 3 nya harus aktif. Karena harus lebih banyak pukulan karena di main point. Jadi point lawannya pukul 1, 2, 3, Haifa nya harus 5, 6, 7, 8, harus lebih banyak. Itu yang kita incar kemarin.
0: Pada saat pertandingan itu, Haifa hanya coach dan teman-teman aja yang berangkat ke sana, apakah ada orang tua juga menyaksikan Haifa?
1: Coach sama teman-teman aja.
0: Oh, coach sama teman-teman aja,
3: coach
0: berarti.
3: Sama teman.
0: Bertiga aja ya. Bertiga aja ya. Oke. Karena tidak ada yang lain ya.
3: Jadi pas kita berangkat ke Jakarta, kita kan enggak tahu apa-apa nih.
0: Iya, benar.
3: Turun dari pesawat, keluar bandara, udah kita saling-saling pandang aja.
0: Kemana lagi ini?
3: Ngapain sih?
0: Terus kata anak-anak, "Ya kemana, coach?"
3: Bosnya nanya atlet.
0: Iya. Atletnya juga bingung. Lah kita kan di sini mau tanding. Aduh, seharusnya ada ini ya, ada LO-nya ya. Oke. Nah, itu jadi selama pertandingan tidak ada hambatan ya. Haifa ya.
1: Enggak.
0: Aman ya semuanya. Aman. Semuanya berjalan dengan lancar dan sebagainya, enggak ada ya. Oke, keren banget. Tapi pada saat pertandingan, persiapan apa yang sudah dilakukan sama Haifa? Mungkin sebelum pertandingan lah. Di sana ya.
1: Sebelum di
0: Jakarta. Sebelum pertandingan.
1: Ya, tidur lebih cepat sih.
0: Tidur lebih cepat, istirahat ya. Berarti recovery ya. Berarti latihannya enggak terlalu

0: Memar mana ini ada gitu gak, Coach?
1: Kalau kemarin nggak ada ya.
0: Kemarin nggak ada.
1: Kemarin nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Kemarin aman sih.
0: Aman ya.
1: Kemarin aman.
0: Oke.
1: Kemarin kalau si Zendra nggak ada masalah sih. Cuman yang kita permasalahkan kemarin mereka mainnya hampir bentrok tatami sama ring spot.
0: Oke.
1: Okay. Ya jadi cuman beda satu apa ya? Bukan ya, nggak ada beda satu ya. Satu ya, betul benar sama mainnya.
2: Nah, 36 partai 36
1: gitu. Ya, sama-sama partai 36 mereka
0: jadi,
1: mainnya.
0: Jadi kayak kan coach yang kemana-mana ya.
1: Jadi kebetulan kemarin yang dipanggil duluan si Zendra, yang awalnya kita strateginya santai aja mainnya, nyicil-nyicil, udah round 3 baru habisin gitu kan. Jadinya kayak yang mau ngepush aja terus. Karena mau ngejar dia mau main juga, enggak ada yang cornerin.
0: Iya benar benar benar.
1: Yang nemenin kan?
0: Iya benar.
1: Nah, itu aja sih.
0: Jadi apa yang chaosnya di situ ya, coach ya. Oke. Kalau dari mereka nih, coach, kalau dari Rendra sendiri, Rendra ini kayak punya skill jurus tersembunyi enggak sih yang mungkin yang disiapkan oleh coach gitu?
1: Kalau untuk skill. Kalau untuk skillnya sih nggak ada sih, kita ngikutin ke kalau biasanya sih tugas para coach itu ngikutin ngelatihnya ngikutin karakter anak-anak. Ya jadi kita ngelihat, wah dia ngebomnya di mana nih, dia karakternya apa nih. Misalnya karakter si Zendra dia menggebu-gebu nih kalau di atas ngebom, jadi setiap pukulan tuh dibom sama dia. Nah jadi apa nih kalau dia ngebom, dia bisa ngebom sampai round 1 sampai round 3 abis tuh gimana caranya tuh biar napasnya gak abis. Nah itu PR kita. Ya, jadi yang kita jaga nafasnya. Nah untuk skillnya ya itu dia tadi pas ngebom itu. Setiap pukulan dia pasti ngebom. Tapi kalau untuk pukulan ngebom 1, 2, 3 semuanya dipakai untuk power, pasti napas abis. Nah itu yang kita jaga.
0: Luar biasa juga ya. Ini maksudnya dari coach sendiri tuh kayak melatih mereka dari luar ring tuh juga, maksudnya mantau mereka dari luar ring tuh juga sangat-sangat deg-degan juga ya, coach ya.
1: Oh iya pasti. Kalau main kita keringat dingin.
0: Iya. Mereka main kita keringat dingin ya. Oke. Pada saat melawan pertandingan sama juga kayak Haifa, pada saat ikut turnamen lawan yang menurut Zendra lah yang mungkin bisa dibilang wah ini agak berat nih cuy gitu, siapa?
2: Nggak ada sih.
0: Nggak ada. Semuanya masih aman ya.
2: Aman.
0: Waktu final lawan siapa?
2: Karawang.
0: Karawang ya?
2: Karawang.
1: Iya Karawang.
0: Karawang itu apa, Zendra juga masih aman-amannya, tidak ada yang kayak mental dan lain sebagainya, aman ya?
2: Masih aman sih.
0: Masih aman semuanya. Iya. Wih, di mentalnya juga jago banget nih Zendra. Nggak ada takut siapapun ya.
1: Pokoknya kalau ada apa-apa bisa dipanggil nih.
0: Bisa dipanggil ya, bisa. Okay. Tapi ya sekarang udah lulus sekolah, berarti pada saat ini Haifa, pada saat latihan terganggu nggak sih untuk belajar dan lain sebagainya? Zendra juga pasti kan, karena baru lulus ya, kemarin ujian juga gimana? Terganggu nggak sih waktu latihan, waktu belajar dan sebagainya?
2: Kalau saya sih enggak sih, yang penting bisa bagi waktu aja.
0: Oke.
2: Kapan waktu belajar, main, latihan.
0: Oke, nongkrong-nongkrong enggak lagi berarti?
2: Nongkrong masih.
0: Nongkrong masih. Wajib ya. Tapi kalau ini siapa, Haifa? Gimana Haifa untuk jadwal sekolah Haifa?
3: Jadwal sekolah aman.
0: Eskul enggak ikut di sekolah?
3: Eskul enggak.
0: Enggak ya?
3: Kurang.
0: Kurang ya, berarti memang untuk sekolah ya, sekolah latihan-latihan gitu ya. Oke.
1: Kemarin dia latihannya sempat ngadet-ngadet karena dia ada les berenang kan.
0: Oke.
1: Cuman kalau dipikir-pikir, les berenang kan juga latihan olahraga ya.
0: Iya benar.
1: Kan?
0: Iya benar.
1: Biarin aja.
0: Itu juga lebih bagus ya.
1: Iya, karena kan nafasnya bisa lebih kejaga kalau untuk berenang.
0: Iya benar. Oh iya juga. Wah, ini menarik, berarti memang untuk latihan pada saat mengikuti turnamen itu intensitasnya lebih tinggi untuk latihan itu tadi. Betul. Bahkan latihannya tidak hanya di camp tapi di luar camp juga mereka juga latihan.
1: Benar.
0: Gitu. Dan untuk makan juga mereka, jam tidur dan lain sebagainya mereka juga harus dijaga dan lain sebagainya. Oke, teman perempuan, nanti kita bakalan balik lagi. Dan pastinya buat kamu yang pastinya untuk di sore hari ini jangan pindah frekuensi dulu. Kita bakalan balik lagi untuk kita tanya-tanya lagi kepada mereka bertiga, ke Coach Sony, Haifa, dan juga Zendra. Nanti kita kasih pertanyaan buat mereka, untuk mereka bisa jawab. Silakan kalau misalnya kamu mau tanya, kalau misalnya mereka tidak bisa jawab, kita tanya di lain hari nanti ya teman-teman dua ya. Ini ada lagu dari

0: Masih barengan Abdi di Bang Pradua dan juga kita masih bareng teman-teman dari Ranger Fight Team ya.
1: Go go go.
0: Wih, deh. Ada ininya ya Ranger Fight Team. Go go go. Wih, keren. Dan di mana kita masih ngobrol tentang event yang baru aja mereka ikuti teman Pro 2 Zentra dan juga Heva, atlet dari Ranger Fighting, di mana mereka mendapatkan juara boxing di Jakarta teman Pro 2 peraih emas ISKA Open 2026. Dan juga si Heva dan juga Zentra ini dibilang tadi juga cerita-cerita latihan itu juga tidak mudah ya teman Pro 2. Mungkin bagi kita yang baru aja bergabung ke Ranger Fight Team mungkin agak sedikit wah sempat semput ya. Ini kalau aku ini yang kesana nih, kita langsung kayak besok di WA nggak datang sini nih, aduh blokir langsung Coach Sony. Ketemu di jalan langsung aduh. Tapi kalau ngomongin tentang latihan tadi, jadwal latihan gimana Coach sebenarnya kalau mereka nih Coach?
1: Ya kalau mereka ya, kalau kalau para atlet itu tadi kita biasanya lebih makin banyak makin bagus. Misalnya di jam 1 mereka baru datang. Mereka baru datang itu biasa kita endurance maraton, jogging dulu atau sprint dulu. Nah, nanti udah selesai di situ, istirahat, sorenya baru mulai lagi. Nah, sorenya mulai entah itu main strength, entah itu dia mereka main apa? Shadow box mungkin, atau sandbag. Nah, di ininya agak malamnya baru agak santai sih.
0: Malam. Berarti
1: santai
0: mereka
1: sih kalau malam. Santai. Gak terpaksa
0: santai sih. Santai sih. Tapi memang durasi latihan memang sama. Maksudnya dalam arti kata dari siang ke malam gitu.
1: Enggak sih, kadang-kadang juga. Kadang kita misalnya dua kali sehari bisa. Tiga kali sehari itu kadang anak-anak ini ada juga yang kebablasan ketiduran lah apa. Cuma alasannya aneh-aneh lah.
0: Untuk menghindari latihan ya. Iya,
1: kadang nih jam 1 nih latihan. Jam 1 latihan ya. Nah, nanti bilangnya kayak tadi. Jam 1 ya. Oke. Jam 1. Ntar coach makan dulu, ya, nyampenya jam 3. Makan apa? Terus sampai jam 3.
0: Ya. Oh, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang baru aja gabung ke Ranger Fight Team untuk kayak mengenal boxing itu latihannya sebenarnya seperti apa, coach?
1: Kalau untuk latihannya untuk member itu biasanya tuh sore sama malam. Kadang itu enggak lama juga sih kalau member. Cuma sejam.
0: Oh, sejam.
1: Nah, tadi mindset-nya itu yang harus dirubah. Boxing atau apa ya, kita kan semua martial art ya. Boxing, kickboxing, Muay Thai semuanya ada nih. Jadi yang biasa mindset orang-orang itu biasanya wah main kayak ginian nanti dipukul-pukulin.
0: Iya benar.
1: Wah nanti muntah-muntah gitu. Nah itu yang kita harus hilangkan. Jadi latihannya itu kita ngelihat orang juga.
0: Oh berarti kalau misalnya kita lihat wah ini nggak bisa nih dia gitu.
1: Bukan nggak bisa. Bertahap.
0: Okay.
1: Ya jadi kita nggak akan ngepush yang baru seminggu dua minggu nanti kita lo kamu sparring kamu kan baru masuk lah nggak kayak gitu ntar nggak balik lagi.
0: Bener-bener udah takut duluan ya. Berarti memang tapi juga latihannya tetap step by step ya coach ya.
1: Iya step by step jadi di latihan di Ranger itu biasa kita terapin juga ini kamu maunya apa nih. Kamu maunya buat olahraga doang, hobi, penasaran doang, mau cutting weight, mau turunin berat badan, mau naikkan berat badan, atau mau apa yang kadang ada juga yang emosian. Nah, dia mau ngeredam emosinya di sini gitu. Nah, ada beberapa teman-teman yang kayak gitu juga.
0: Menarik ya, berarti banyak alasan ya.
1: Iya, banyak alasan untuk situ. Jadi bukan hanya untuk
0: olahraga
1: doang. Ya olahraganya dapat, sehatnya dapat.
0: Betul.
1: Ya dan kadang kalau misalnya yang cutting weight itu semua kita spill mau makannya apa,
0: diet-nya
1: gimana.
0: Nah, olahraganya yang harus dilakukan apa gitu ya, coach.
1: Ya, dan alhamdulillah kalau misalnya untuk boxing dan kickboxing ini paling cepat turunnya.
0: Paling cepat ya, coach.
1: Paling cepat. Cocok tuh. Buat yang nurunin berat badan.
0: Pengen sih.
1: Join yuk.
0: Biasa kalau misalnya baru-baru join itu apa yang dirasakan di badan coach?
1: Nah, kalau misalnya untuk baru-baru join udah pukul-pukulan biasa tuh nanti ada aja lah yang apa pergelangan sakit.
0: Pegel situ. Gitu-gitu ya.
1: Tapi jangan salah ya, itu pegel-pegel itu malah berarti latihannya benar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Bukannya malah salah.
0: Mm-hmm.
1: Dan besok besoknya harus malah diulang terus biar recovery-nya lebih cepat.
0: Iya.
1: Yeah. Ya dan badan sudah terbiasa
0: dengan hal itu tadi. Ya, ya.
1: Apalagi dari lahir sampai misalnya umurnya 20 sampai umur 20 enggak pernah olahraga nih.
0: Mm-hmm.
1: Ya pasti mukul dikit, angkat beban dikit pasti sakit.
0: Iya, nah, kena ya. Cubit dikit aja pasti sakit ya.
1: Iya benar. Jadi itu dia. Latihan apa latihannya diulang-ulang terus.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nanti seandainya sakit lagi dia recovery-nya lebih cepat.
0: Gitu. Wah, keren nih. Nah, kalau misalnya Haifa sama si Zendra selama mengikut combat sport, pengalaman yang enggak enak apa? Ada enggak atau enggak ada?
2: Pengalaman yang enggak enak tuh pas kalah sih.
0: Oh, ini kalah ya?
2: Pas debut kalah, pertama kali debut amatir.
0: Oh, itu kalah, itu pengalaman enggak enak ya?
2: Enggak enak.
0: Maksudnya di situ kalahnya karena apa?
2: Karena kalah poin.
0: Oh, oke.
2: Apalagi kalau tipis kan.
0: Itu yang jadi sesuatu hal. Aduh, di awal debut lagi nih, yeah, tapi kalah lagi.
2: Latihan keras. Kirain bakal menang, rupanya kalah.
0: Udah pede menang nih ya, tapi kalah. Itu bikin jadi ya. Tapi sampai sekarang masih diingat ya. Nah. Sesuatu hal yang sampai sekarang nggak pernah dilupain apa tuh selain itu? Selama ikut combat sport lah.
2: Itu aja
0: ya. Selama pertandingan latihan gitu enggak ada ya. Itu aja ya. Tapi kalau si Haifa
3: sama tanding juga.
0: Selama tanding ya?
3: Iya.
0: Itu yang jadi sesuatu hal yang mungkin pengalaman yang enggak ada yang dirasain sama Haifa.
1: Selama tanding kalah lu ya?
3: Kalah, coach. Oh, yang iya. Ini.
1: Oh iya, oke.
0: Itu debut juga.
1: Debut
0: juga. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang atlet ya, kan maksudnya pasti kalian punya atlet juga role modelnya. Siapa gitu? Ada enggak?
2: Maksudnya
0: kayak atlet luar lah, nasional gitu.
2: Triple G.
0: Triple G itu ya, triple G. Itu
2: Kazakhstan.
0: Dari mana?
2: Kazakhstan.
0: Ya. Aku coba cari deh orangnya yang mana. Kazakhstan ya, Triple G. Ya. Oke. Kenapa dia?
2: Karena teknik boxingnya bagus, terus dia enggak pernah tumbang selama pertandingan.
0: Oh, ini ya. Gokil. Ini dari Kazakhstan nih.
2: Mau dipukul sekeras apapun, seklin apapun pukulan lawannya, dia gak bakal tumbang.
0: Oh gitu ya?
2: Iya.
0: Widi Triple G ya?
2: Gak pernah tumbang deh, Coach.
0: Gokil.
2: Amatirnya juga bagus.
0: Tapi kalau misalnya Haifa, siapa Haifa?
3: B-Fall sih paling.
0: Siapa?
3: B-Fall.
0: B?
3: B-Fall.
0: Fall.
3: Pakai V.
0: Oh, pakai V.
2: Rusia.
0: B-Fall ya.
3: Ya. Ini enggak.
0: Rusia. Dari Rusia dia. Oh, ini ya?
3: Ya.
0: Oh, B-Fall Rusia. Oh, kenapa dia? Tadi kalau ini kan ini. Kenapa kalau B-Fall?
3: Karena suka sama stylenya sih.
0: Oh, dia lebih ke style ya?
3: Iya, lebih ke style.
0: Oke. Okay. Dia dari Rusia nih ya. Oke, okay. Keren. Dari kapan suka sama B-Fall ini? Menyukai B-Fall inilah. Semenjak gabung di ini di combat sport
3: pertengahan gabung.
0: Pertengahan gabung barulah ngelihat ya, ini ya. Oke. Maksudnya dari style ini, style dia bertanding atau
3: style bertandingnya?
0: Oke. Seperti apa yang sampai sekarang aku pengen coba style dia deh. Apa yang sudah diterapkan sama Haifa?
3: Buat latihannya. Latihan footwork sih.
0: Itu seperti apa tuh, Fa?
3: Kayak gimana
1: ya? Itu ini untuk step boxingnya, injakan kakinya. Jadi biasanya itu kalau untuk style kayak gitu dia lebih lincah. Jadi dia tidak dominan di depan, bisa main ke kiri ke kanan, gitu lebih enjoy lah.
0: Oke, gokil. Wah, berarti mereka juga mencari
1: style-nya
0: masing-masing ya. Yeah. Oh, oke. Okay. Keren. Nah, kira-kira kalau dari Zendral tadi event-event yang terdekat nih, ini nanti Desember berarti?
2: Enggak, bulan ini juga ada tanggal 25 di Batam.
0: 25 di Batam.
2: Ya, bulan depan juga di Pekanbaru.
0: Wah, bulan depan di Pekanbaru. Yeah. Di 25 ini di

0: misalnya ya tidak skrip ya paling apa ya?
1: Ya udah biasa aja gitu.
0: Udah biasa aja, ha, pass off ya. Apa lu
1: gitu-gitu doang. Benar-benar. Menarik. Kalau berarti di Batam bulan ini, terus abis itu bulan depan di Pekanbaru, itu juga ini death match.
0: Iya, sama.
1: Sama.
0: Ya, nah itu nanti dia main di amatir elite.
1: Oh.
0: Eh, pro ya? Pro enggak sih?
2: Itu amatir elite.
0: Ya, semi pro.
1: Semi pro.
2: Ya, dia enggak pakai headgear tapi glove-nya amatir.
1: Oh, ya. Oke.
0: Rulesnya rules amatir. Cuma enggak pakai headgear aja sih. Pelindung kepala.
1: Iya, pelindung kepala gitu kan. Ya. Oh, oke. Keren. Lalu dari Pekanbaru ada lagi?
2: Ke Pinang lagi ikut Poprov.
1: Oh, Poprov. Iya, benar. Ya, oh, itu di bulan ini ya, bulan September.
0: November.
2: Oh, iya salah.
0: Ya, 11.
1: Bulan 11 ya.
0: Nah, kebetulan kalau pas di Poprov mereka mainnya bukan boxing.
1: Uh-uh.
0: Ya, mainnya mereka di Safat. Safat itu sama kayak kickboxing cuman dia lebih dari Prancis.
1: Oke.
0: Jadi sebutannya Safat Box. Safat Box itu main kaki juga. Dan baru sih masuk ke Indonesia.
1: Dan udah dibawa ke Poprov ya.
0: Ya. Ya,
1: berarti di tahun ini.
0: Iya, di tahun ini. Alhamdulillah kita udah usahakan untuk masuk ke Poprov kemarin.
1: Wih, di keren. Ini Haifa juga Poprov?
3: Iya,
1: ikut. Wih, di keren cuy. Mantap. Dan abis itu event yang itu di Desember.
2: Iya, Malaysia.
1: Malaysia. Wih, padat ya, juga aja. Padat juga jadwalnya ya untuk ini ya. Padat juga jadwal. Tapi kalau si Haifa sendiri sama jadwalnya di bulan...
3: Kalau Haifa yang ke Batam sama Poprov aja.
1: Oke, ke Batam sama Poprov aja ya. Oke, menarik. Oke, buat teman-teman semuanya yang mungkin mau latihan ke camp yang sama seperti Haifa dan juga Zendra, bisa kemana nih, Coach?
0: Latihannya? Kita spill nih ya.
1: Boleh aja, nggak apa-apa. Boleh aja coach.
0: Kayak itu promo dulu.
1: Iya, boleh.
0: Yang mau gabung di Ranger Fight Team Tanjung Pinang silakan datang di Batu 5 atas belakang Polres di Junior Futsal lantai 2.
1: Okay.
0: Nah, kita sekarang sementara di situ. Nanti kemungkinan ada mungkin dekat-dekat ini waktu ini ada pindah camp sih.
1: Pindah camp.
0: Cuman sementara ini di situ dulu.
1: Sementara di situ dulu. Oke. Atau juga mau pantengin kegiatannya kayak coach di mana?
0: Ya.
1: Kegiatan-kegiatan untuk bisa dipandangin di sosial media.
0: Iya, untuk di sosial medianya Instagram kita di Ranger Fight Team TPI.
1: Oke, ya. Ranger Fight Team TPI ya.
0: TPI.
1: Oke, itu bisa dicek aja di situ teman-teman Pro 2 yang mau ikutan juga untuk bisa gabung sama mereka ngecamp bareng atau latihan bareng mau menurunkan berat badan ya kan coach, menaikkan berat badan. Atau tadi coach bilang ada juga yang meluapkan emosi.
0: Ya, dan enaknya kalau di combat sport ini kita nggak ada batas umur.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada. Dari kecil sampai yang udah tua itu bisa masuk.
1: Oh iya coach.
0: Iya benar.
1: Kecil umur 5 tahun gitu coach?
0: Asal bisa diajak bicara dua arah.
1: Oh gitu.
0: Ya, kalau nggak bisa diajak dua arah susah.
1: Boleh juga nih coach. Berapa biaya? Nanti lah abis ini kita tanya coach ya. Ya udah deh, semua produknya Aldi pengen ucapin terima kasih banyak. Thank you so much coach. Terima kasih Haifa, Zindra, terima kasih banyak udah gabung di Produ FM Tanjung Pinang. Dan pastinya buat kamu jangan pindah frekuensi, nanti kita bakalan balik lagi. Tetap dengerin terus Produ FM Tanjung Pinang.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk hemat kertas!
1: Kedua, kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak kepenasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Is. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin skuad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

kita. Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final?

Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan

0: selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 7-7 bener. 7-7 bener, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman pro 2?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya bener sih, bener ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu banget. Rodamu.
0: Hei, siapa dong? Oke deh, kalau gitu, teman pro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama.
0: Ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, Dami Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
0: Nyala.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
3: Halo. Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Oke, okay. Saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Osbonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan Rahim
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2, bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini? Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak.
1: Beneran?
0: Oh,
1: iya.
3: Apa, Pak?
6: Enggak. Jangan.
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Terus gue bilang, wah, menyala abangku. Gitu. Ocin, jangan. Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah, itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicara orang-orang kan?
0: Iya, itu.
3: Terus menyala bangku.
0: Iya, Pak. Untung enggak jangan parkir sini, Bang. Gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa gitu.
1: Iya, benar.
0: Lagi kebakar.
1: Ayo, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
2: Perdana
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih. Itu kayaknya ini deh misalnya pernah kasih.
6: Oh. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Empat ya, berempat gitu.
0: Oke. Yeah. Kita
5: berempat.
3: Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu tahu tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya,
0: oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh, baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita baru bikin terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, 25.
2: 25 sorry. 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
0: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar itu.
2: Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa? Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke. Okay.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu Romansa.
0: Iya. Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya,
0: yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh. Biar
1: okay.
0: Beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh, gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
7: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Iya. Yeah. Terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya lah ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen eksplor lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, okay.
3: Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba eksplor di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Gimana? Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gitu. Mereka ada yang kecewa ya, enggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya,
1: benar.
2: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
2: Kita manggung perdana juga terus out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Bisa, beda banget sama yang sampai kemarin gitu.
0: Iya,
1: benar.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan mana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
8: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang saya diwakili.
0: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki? Jangan.
1: Susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Oke.
3: Ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya?
2: Yeah.
3: Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagu yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin Edit bisa jawab kali ya. Coba nanti jawab.
2: Karena nggak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan?
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja, tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord-nya banyak ya ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu keren. Tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Okay.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya. Ini itu mungkin
0: ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayaknya diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanya nanti ya.
0: Tuh teman bro dua ya, selesai sekarang.
1: Aduh.
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh.
0: Yeah.
3: Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu. Terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget bener-bener. Kaget positif ya. Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya cuman Kaget.
1: Oke.
3: Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggrisnya ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya.
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendam gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari kapan tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Itu tuh langsung. Candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini. Ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun.
2: Iya. Apa gitu.
0: Iya.
3: Jadi rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah.
0: Yeah.
3: Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Bener, inilah bener. Emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Gak boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang no ya.
0: Jadinya pang kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bawa-bapa sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah.
1: Ini dia
0: Selesai. Let's go.

0: dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada ya? Berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: MV.
1: Wow. Wah,
2: gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
2: Sambil itu selesai tuh.
0: Apanya?
2: Video terbarunya selesai.
1: Selesai. Baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman bro dua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10 ya.
3: Perpecahan.
0: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng WD sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
2: Dua.
0: Ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Okay.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan itu.
0: Jadi,
2: menghargai juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih, ya... Kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: kira-kira.
2: Tapi ini sah-sah aja.
3: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
3: Nah, konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitulah.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada enggak datang.
1: Bener.
0: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Oh ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang, karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang. Gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
3: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
3: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
3: Cuman Maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
4: Karena sekarang segampang gitu. Gak suka skip.
1: Iya.
3: Iya.
4: Kayak denger intronya aja, gue gak suka aja nih.
0: Iya sih.
1: Bener.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
0: Iya.
2: Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play yang berkelar gitu, kita baca liriknya.
3: Iya sih. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang dengar.
1: Bener.
4: Mungkin
3: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
3: tahu-taunya kan diantara kalian sama
1: bener ya, ya rame-rame ya
0: oke. Pertanyaan jadi, berikutnya
2: full ya guys.
0: Wajib kalau itu dari romansa
1: bener. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak punk pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
1: Ya.
3: Karena bukan, kalau pang ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan, tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
3: Tidak pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Mana.
0: Pertanyaan berikutnya. Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Iya, apa-apa. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana?
4: Karena kalau Jo memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay.
3: Emang ngapain tidur?
2: Bukan itu. Oh, itu ke bioskop.
3: Gantung ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar.
4: Ya, mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak mau kan.
1: Iya sih, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih,
1: Oh, dari lu apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh iya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
3: sepakat tadi mana nih? Viral berapa M?
0: Misalnya sebesar sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral gak, bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian.
1: Yes.
0: Betul. Oke, okay, itu dia WDYT. Hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis. Sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVD. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Lama-lama kita bakal main ya di SCBD.
1: Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Woi, boleh.
4: Itu dia. Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
4: Langsung di follow Instagram Romansa.
2: S-nya 2.
4: Romansa S-nya 2 titik underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kamarnya boleh.
2: Mau.
0: Aku Noel Shopee boleh.
4: Aduh.
2: Mau enggak tadi bisa swipe up? Bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session?
1: Heeh.
0: Kalau gitu kita cabut dulu ya teman berdua. Kita pengen bilang terima kasih buat teman berdua yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada Koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo.

lagi diguyur hujan nih sama Pro2. Dan tadi aku juga kehujanan ya, walaupun gak yang kena lebat banget. Jadi buat kamu yang emang lagi mau keluar nih ya, lagi hujan lebat di sekitaran jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 4 Tanjung Pinang sama Pro2. Jadi kalau misalnya kamu ada updatean terbaru juga, mungkin di wilayah kamu, ya tuh di wilayah aku juga hujan nih, di Batu 8 mungkin, atau di Batu 3, Batu 2, atau di Batu berapa deh. Pokoknya teman Pro2 boleh banget kamu infoin ke Adele, sharing is caring. Jadi kita bisa infoin ke teman-teman yang mungkin mereka juga pengen keluar tapi gak tahu nih sikonnya di daerah yang mereka tuju itu kira-kira seperti apa. Boleh banget ya buat kasih tahu ke Adele juga update-annya. Dan Adele bakal tetap temenin teman Pro2 sampai jam 12 malam nanti. Dijaga malam, jangan kalah malam-malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

listening 92.1 Produa FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Mungkin teman Produa, setelah dipikir-pikir, hujan ini juga mewakili hati aku untuk hari ini. Ya, karena aku lagi sedih juga. Kita tahu si Neymar and team, ya mereka gagal ya untuk di Piala Dunia kali ini. 4 tahun yang lalu aku juga sempat post, nah waktu Neymar juga doi nangis ya karena gagal waktu di Piala Dunia itu, dan ternyata terjadi kembali teman Pradua, dimana ini ya, mereka ditumbangkan sama Norwegia dengan skor 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Bahkan ini juga Piala Dunia terakhirnya Neymar ya. Jadi wajar banget kalau misalnya teman-teman kamu yang tim Brazil hari ini mereka moodnya agak nggak oke, ada yang sedih juga ya, karena itu kan tim mereka. Kita nggak tahu nih tim-tim berikutnya siapa lagi teman kamu yang bakalan sedih, teman Pradua. Tapi apapun yang terjadi ya memang itu ternyata hasilnya ya, dan Piala Dunia akan tetap berlanjut. Jadi kita lihat aja nih kira-kira siapa ya yang nantinya akan menjadi juara untuk Piala Dunia 2026.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

You're listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, teman berdua. Masih barengan sama Adel di sini yang nemenin kamu ya di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Okay, teman berdua. Siapa sih yang sekarang itu kayaknya gak ada ya orang-orang itu yang gak pake yang namanya AI. Semua orang itu hampir setiap hari ada yang menggunakan AI. Ada juga yang gak pakai AI juga gak apa-apa. Tapi juga ada bahkan dia pakai AI itu bukan karena pengen ngerjain tugas, tapi juga curhat. Iya kan? Dan kalau kita ngobrolin tentang AI sih, sebenarnya emang bisa ngebantu untuk beberapa pekerjaan teman berdua. Tergantung kamunya menggunakannya itu seperti apa. Gak ada yang salah dengan kamu menggunakan AI itu. Yang penting jangan sampai kamu sedikit-sedikit tuh pakai AI. Jadinya kan kamu malah dikendalikan nih sama AI. Karena jujur waktu aku lagi mumet banget sama skripsi aku tuh sempat tanya-tanya sama AI. Jadi ketika ada kayak bahasa yang aku tuh gak ngerti gitu kan, ini maksudnya apa sih? Nah, aku tuh bahkan ketik, aku tanya kayak ini sebenarnya maksudnya apa? Dan nanti dijelasin lagi sama ya, oh gini. Nah, baru tuh dari situ aku, karena aku ngerti, jadi akhirnya tuh aku bisa nulis lagi, aku bisa ngembangin lagi. Dan sebenarnya itu emang bisa jadi semacam apa ya? Bukan berarti dia pengganti dosen pembimbing kamu ya, tapi notes dari dosen pembimbing kamu yang kamu gak ngerti bisa banget buat kamu masukin. Nantinya kamu bakal curhat, ini maksudnya apa? Bahasa biar lebih mengertinya tuh apa? Karena kan ada mungkin beberapa bahasa dosen itu kan yang kamunya itu kurang ngerti teman peradua, dan kamu pengen nanya lagi tapi kayak agak segan gitu. Coba kamu make sure ke GPT, terus kalau misalnya kamu masih gak paham lagi, tanyakan kembali ke dosen kamu. Itu bisa ngebantu, dan ini termasuk hack sih sebenarnya menurutku ya. Dan AI itu ada banyak banget tools AI teman peradua yang bisa kamu gunain. Again, ini jangan sampai kamunya juga jadi ketergantungan. Karena percayalah, mau sekreatif apapun AI, sebenarnya yang lebih kreatif itu kamu. Orang AI diciptainnya mau manusia.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Nah tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi

90,1 MHz RRI Pradua FM, Tanjung Jimpinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, masih bareng sama Adele yang nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jadi malam ini apa agenda kamu teman Pradua? Ini masih hari Senin ya, masih jauh banget sama hari libur Sabtu, Jumat, masih jauh banget tuh Pradua. Jadi mungkin ada beberapa hal yang justru di hari ini, dari hari Senin tuh udah jadi wacana kamu ya untuk beberapa hari ke depan. Asik banget, semoga bukan sekedar wacana aja ya teman Pradua, tapi bisa terrealisasikan. By the way, dengan cuaca yang seperti ini juga, jadi buat teman Pradua nih yang ngerasa kayaknya belakangan tuh aku jadi mudah sakit, Del, percaya gak percaya, olahraga tuh bisa banget ngebantu kamu untuk lebih sehat teman Pradua. Adel tuh ngerasa karena emang lagi jarang banget olahraga, bahkan bisa dibilang itu habis tahun lalu ya kayaknya, karena skripsi ya waktu itu. Jadi aku juga udah gak apa pelatih lagi, aku gak ada olahraga lagi, aku belum ada ketemu sama teman-teman aku buat main basket dan segala macam. Jadi aku ngerasa emang aku tuh kurang banget olahraganya, main sepeda bahkan sekedar main sepeda aja. Kalau misalnya bunda aku lagi kayak bilang, duh ini habis nih, nah abis itu aku bakal naik sepeda aja tuh teman Pradua belanja gitu kan ke warung. Tapi kali ini emang beneran gak adanya tuh sepeda sama sekali. Dan sampai teman aku tuh ngasih tau ke aku, kayaknya tuh belakangan ini kenapa kamu cepet banget sakit tuh karena kamu gak ada olahraga deh. Dan aku realize juga ya, dulu mau secapek apapun aku, bahkan sesering itu aku olahraga juga, aku tuh jarang banget sakit loh sama Pradua. Ini dalam tahun ini aja aku udah berapa kali masuk rumah sakit nih kayaknya. Jadi buat teman Pradua, salah satu kunci hidup sehat ya selain gaya hidup kamu, emang perlu juga diimbangi dengan olahraga teman Pradua.

0: 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor.

supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin

0: bisa terasa jauh lebih tenang.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu hit sepanjang hari.

You're listening 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pradua, ini udah waktunya ya teman Pradua buat kamu curcol sama Adel. Yang mungkin aja malam ini tuh kamu ngerasa, aduh kayaknya aku lagi pengen banget deh bisa cerita. Ya karena untuk cuaca yang kayak gini tuh kadang gak hanya tentang lapar aja yang bisa kita rasain, tapi bisa banget nih pas hujan tiba-tiba tuh bukan hanya rasa lapar, rasa ngantuk yang datang, tapi juga ada rasa kangen teman Pradua. Tapi akhirnya tuh kamu cek handphone kamu dan berharap ada notif dari seseorang yang mungkin saja ternyata sampai detik ini dia masih kangen nih sama kamu. Coba dong jujuran nih sama Adel. Di zaman sekarang itu kan rasanya tuh kita gak pernah jauh dari notifikasi ya. Setiap HP bunyi atau layar kita nyala, refleks tuh kita langsung lihat. Kadang ternyata pas kita lihat, ya cuma promo belanja, grup keluarga yang rame, atau update media sosial. Tapi kalau boleh jujur, pasti ada kan satu notifikasi yang diam-diam itu paling kamu tunggu banget malam ini. Mungkin chat dari orang tersayang, kabar dari orang tua, email panggilan kerja, pengumuman hasil seleksi kamu, pesan dari teman yang udah lama banget menghilang, atau bahkan sekedar udah sampai rumah belum? Aduh. Jadi pengen tahu deh teman Pradua, notifikasi apa sih yang paling kamu tunggu malam ini? Dari siapa dan kenapa notifikasi itu kayaknya penting banget deh buat kamu sampai kamu tunggu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang kaling berasal. Kolang kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang kaling itu sendiri. Yang bikin kolang kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke, Tengah Radio, waktunya buat aku ngebaikin jawaban dari kamu yang udah ikutan gabung sama Adele. Tadi Adele nanya nih, emangnya belakangan ini kamu tuh lagi nungguin notifikasi dari siapa? Kenapa tuh kira-kira? Mungkin notifikasi dari kamu habis seleksi nih. Selamat ya, congratulations. We like to inform you. Asik, itu mungkin yang kamu tunggu-tunggu. Atau notifikasi dari tempat kamu melamar kerja, tempat kamu mau menempuh pendidikan dan segala macam, atau notifikasi dari orang yang spesial nih, teman berdua di WhatsApp ya. Halo, izin gabung ya. Kalau ditanya notifikasi yang paling gue tunggu dari siapa, jawabannya tuh gampang, dari mantan pacar. It's jangan buru-buru ngejudge. Mantan pacar yang sekarang udah sah jadi istri. Okay. Maklum, lagi LDR, jadi tiap apa bunyi tuh gue langsung semangat. Pas dibuka, ternyata cuma promo. Selamat, ada berhak mendapatkan pinjaman. Yeay, yang kangen istri yang datang malah utang. Kalau akhirnya chat dari istri masuk, deg-degannya tuh tetap kayak zaman pacaran. Oh, that's sweet. Bedanya dulu isi chat, aku kangen. Sekarang isinya, ayang, token listrik tinggal dikit. Atau yang lebih bikin jantung copot tuh, mas, nanti jangan lupa transfer ya. Asik. Video call juga gak kalah seru. Gue berharap disambut. Ih, kangen yang keluar malah. Itu baju di belakang kok numpuk. Emang di sana gak ada gantungan? Okay. Emang ya beda ya kalau udah nikah kayak gitu ya berarti ya. Tapi ya begitulah. Mau isi disuruh transfer, disuruh istirahat, atau cuma ditanya udah makan belum. Tetap aja notifikasi dari dia yang paling gue tunggu sih. Soalnya kalau sehari gak ada chat, gue mulai kepikiran. Dia lagi sibuk, lagi tidur, atau jangan-jangan lagi ngecek mutasi rekening nih sambil nunggu transferan dari gue. Tapi juga sama LDR, kangen itu gratis, tapi agar pulang dan transfer bulanan itu yang bikin dompet ikut LDR sama isinya. Untuk lagunya, gue mau dengerin lagu Celengan Rindu aja. Okay. Ibaratnya tuh lu sedang ini ya, menabung rindu teman Perdua, gemes banget, Celengan Rindu dari Versa Besari. Buat kamu yang ternyata samaan juga sama teman Perdua yang satu ini, yang ternyata sedang menabung rindu untuk istrinya, semoga nanti waktu ketemu celengannya itu bisa segera dipecahkan, rindunya hilang karena ketemu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

masih barengan sama Adel Tama Pradio yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ya mungkin sampai detik ini kamu tuh masih menunggu jawaban dari seseorang karena kamu habis nanya kepastian mungkin. Sebenarnya kita nih apa sih? Atau mungkin kamu lagi nunggu notifikasi dari dia balik kerja mungkin dari aktivitasnya, nungguin dia ngasih tahu kalau dia udah di rumah, nungguin dia buat nelfon kamu atau ada notifikasi lain deh yang lagi kamu tunggu banget nih teman pro 2. Mungkin akan ada teriakan dari hati sebenarnya pengen bilang notifikasi gajian deh. Aduh, iya lagi tuh yang paling ditunggu banget ya teman pro 2, notifikasi gajian kayak Primo, terus apa lagi teman pro 2 ya, notifnya tuh banyak banget deh pokoknya. Ya kita doain yang baik-baik ya buat notifikasi yang baik-baik biar dateng nyamperin kamu. Okay, balik lagi buat ngebacain jawaban dari teman pro 2 yang udah ikutan gabung sama Adel di WhatsApp. Ini ada siapa ya yang gak dikasih tahu namanya nih? Malam Kak, sebelum dijawab nih, mau nanya balik, kayak pernah gak sih hanya berbisik dalam hati, tiba-tiba apa yang dibatinin langsung terjawab tanpa effort? Pernah, aku serius, aku pernah. Kayak aku pengen ngechat cowok aku, tiba-tiba dia lagi typing. Jadi kayak, that's weird, kayaknya catatan batin kali ya teman pro 2. Dan ya, hal itu yang sekarang lagi dialamin oleh teman pro 2 yang kasih jawaban ke aku teman pro 2. Jadi ternyata doi itu lagi ngalamin bukan ngebatin dihubungin mantan tiba-tiba notif masuk dari dia, tapi ngebatin tentang sesuatu yang sampai saat ini tuh belum terjawab dan aku emang lagi nunggu notif itu. Ceritanya tuh aku pernah kenal someone dan akhirnya pisah tanpa dijelasin apa yang dia pikirkan. Gak sama yang dia lihat atau dengar. Tiba-tiba ditanya sama Kak Adel nih. Gokil

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: More hit song on 92.1.

Oke, tahun pura dua masih bareng sama Adele yang nemenin kamu dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tadi kan Adele nanya ya sama teman pura dua, kamu tuh lagi nungguin notifikasi apa sih emangnya? Ada Anjas yang jawab di WhatsApp nih, ikutan gabung. Assalamualaikum, selamat malam Inces Adele cantik. Waalaikumsalam. Jaga malam, jaga Inces sampai jam 12 malam. Di Tanjung Pinang hujan ya kak? Bener banget, di Tanjung Pinang hujan. Tapi tadi aku keluar dikit tuh tinggal gerimis doang sih, nggak yang selebat tadi. Kalau di Bogor cerah nih kak, ada angin sepoi-sepoinya juga. Asik banget. Kalau ngobrol tentang notifikasi yang aku tunggu itu notifikasi dari Do Ika. Kalau tadi sore notifnya gini, ayang aku mau jus sama moke. Dan aku cuma bilang nanti ya, aku lagi bawa penumpang. Selesai ini langsung meluncur. Ih gemes. Tapi notifikasi itu yang emang bikin chat kita tuh terasa ramai dan seru aja. Sehari dia gak minta jajan tuh kayak hampa banget. Ih gemes, gemes banget. Dan malam ini nunggu notifikasi dia ngabarin mau pulang. Karena kalau dia shift siang pasti ayahnya yang jemput, kalau shift pagi pasti aku yang jemput. Nah, Doi pulang kerja tuh jam 11 kak. Jadi yaudah aku nunggu di rumah sambil ngopi dan sambil ngegame. Dan notifikasi gajian juga lagi aku tunggu nih kak. Udah beberapa bulan ini aku jalanin kerja part time. Nah, gajinya itu antara tanggal 7 atau 8. Jadi ada kemungkinan besok gajian ataupun lusa. Asik. Ternyata juga ada nih yang nunggu notifikasi gajian ya. Untuk lagunya mau Tulus yang Labirin. Boleh, aku puterin nih Tulus Labirin ya. Semangat siarannya Inces Adel cantik. Asik, saya ada bagian selalu. Selamat makin cantik terus ya, amin. Pokoknya doa yang baik balik lagi buat kamu.

0: pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya yuk sekarang. Ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih. Next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

tidak membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kanter bilang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi tuh masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol 2. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih pop, dia masih gacor kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain sama Brazil, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih 2 gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.

Top Radio, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku siaran ya. Nanti kamu bakal lanjutin sama lagu-lagu asik dari Radio yang bakal nemenin kamu nih. Udahan dulu kita ngebahas tentang notifikasi apa yang lagi kamu tunggu. Ternyata malam ini aku ngedapetin langsung ya, contoh asli ternyata ada notifikasi yang ditunggu-tunggu Top Radio. Notifikasi kangen yang akhirnya tuh berujung lanjut. Mungkin ada di antara kamu yang ternyata tuh lagi marahan sama pasangannya. Tapi tuh ada yang bilang cewek tuh kalau marah-marah tuh sebenarnya kangen. Tapi tuh sebenarnya bener enggak sih teman pro 2? Dan mungkin kalau misalnya pasangannya bales kayak ya udah aku lagi kangen juga nih sama kamu. Nah, mungkin itu akan mencair suasananya. Karena emang bener ya, enggak hanya omongan aja tuh yang bisa bikin orang berubah, tapi ketikan tuh juga bisa bikin orang berubah. Yang tadinya keruh juga nanti bisa baik lagi bisa. Kalau misalnya malam ini kamu belum ngedapetin notifikasi yang kamu inginkan, ya mungkin bukan malam ini teman pro 2, mungkin besok kamu bakal ngedapetin notifikasi yang bikin kamu happy. Kalau misalnya sebaliknya, ya mungkin memang belum waktunya aja kamu ngedapetin notifikasi yang bikin kamu happy. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi ya. Stay tuned on 92.1 Pro 2 FM. Thank you Pinang, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya, pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1
2: Teman terbaik kamu.

Teman Produa sering dengan musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Produa dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terima kasih salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 7 bulan Juli tahun 2026. Mengudara Mula FM 92,1 MHz menyapa teman peradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Matadi Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

92,1 Prime Time Jumbinang Hits Music Station. Selamat pagi Tuan Pradua. Pada ada Vlad yang hadir nemenin kamu pagi ini sampai nanti di jam 10. Ini tanggalnya cantik ya guys, tanggal 7 bulan 7 tahun 2026. By the way, selamat Hari Pustakawan Nasional ya. Jadi hari ini Tama Pradua itu emang diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional di Indonesia. Selain itu, kalau secara global, tanggal ini juga merayakan Hari Coklat Sedunia. Hari ini bakal dapet coklat gak ya? Tapi gak ada sih yang sampai segitunya guys. Enjoy deh buat hari ini, semangat kegiatannya, semoga lancar. Terus juga nanti kita dengerin dulu deh Tama Pradua, ada inspirasi pagi yang akan disampaikan sama Ustadz Abror. Terus nanti kamu simak aja ya kayak gimana. Aku juga nanti bakal ngajakin kamu seru-seruan, request lagu, update dengan yang lagi update gitu, biar kamu stay up to date. Yuhu. Nanti juga di jam 9 kita lanjut lagi ke Beranda Stacita Tama Pradua sampai jam 10. Kalau gitu enjoy buat hari ini. Semangat. Jangan lupa check out.

0: Habis ya. Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apa lagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Salatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk salatnya, tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabarani.

0: Amal kecil dengan ikhlas lebih berharga dari amal besar dengan riya. Imam Al-Ghazali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemuda dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat Islam dan juga iman. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemuda dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah, sejak dulu bahkan sebelum Islam lahir, Allah selalu mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan kebenaran di muka bumi ini. Mereka terpilih dari para pemuda yang pandai bercakap, pandai berdebat, dan berani membelah hak dan identitas diri. Seperti halnya kita lihat sirah Nabi Ibrahim. Sejak kecil beliau sudah berani bertanya dan bercakap, bahkan berdebat dengan lingkungannya demi mempertanyakan hal yang menurutnya tidak logis untuk disembah. Cerita beliau telah terekam indah dalam kitab suci umat Islam. Kita juga ingat kisah Ashabul Kahfi yang tergolong pengikut Nabi Isa alaihi salam. Mereka adalah anak-anak muda yang menolak kembali agama nenek moyang mereka, menolak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermufakat mengasingkan diri dari masyarakat dan berlindung dalam suatu gua. Fakta sejarah ini terekam jelas dalam Al-Qur'an, surah Al-Kahfi ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah, terkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Para pendengar RRI yang Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah aset suatu bangsa maupun agama. Pemuda merupakan aset yang sangat mahal dan terpenting dalam kehidupan. Selain memiliki kemampuan berpikir secara kritis dan progresif, pemuda juga menjadi harapan masa depan. Peran pemuda dalam setiap episode sejarah kehidupan suatu bangsa telah terbukti nyata. Sejarah telah mencatat dengan tinta emasnya bahwa peran pemuda sangat penting dalam proses perubahan suatu bangsa. Bukan hanya sejarah bangsa modern, namun bangsa-bangsa ataupun kaum terdahulu pun tidak terlepas dari kontribusi pemuda di dalamnya. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar Mesir kontemporer berkata, apabila ingin melihat suatu negara di masa depan, maka lihatlah pemudanya hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran besar dan penting bagi suatu bangsa, terlebih di masa yang akan datang. Kenapa? Karena generasi mudalah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Masa depan adalah akibat, maka ciptakanlah sebab yang baik. Jika dikontekstualisasikan dalam kehidupan pemuda sebagai agent of change, maka yang perlu diperhatikan adalah

bagaimana perkembangan dan pola kehidupan pemudanya. Karena pola kehidupan akan mempengaruhi sebuah kehidupan pribadi maupun sosial, lebih-lebih pada kehidupan pribadi agama maupun pribadi negara. Pemuda dan para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran telah memberikan petunjuk mengenai sikap keteladanan orang tua dalam mendidik anak-anaknya melalui penggambaran Luqman. Dalam memberikan wasiat-wasiat kepada putra-putranya, Luqman adalah figur seorang ayah yang sangat bijaksana. Itulah sebabnya ayat yang menceritakan tentang Luqman didahului dengan pujian kepadanya. Luqman adalah orang yang mendapatkan hikmah, sedangkan manusia yang memperoleh hikmah, dia telah menerima kebajikan yang luar biasa. Dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu, ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Melihat kisah Arif Luqman dalam Al-Quran tersebut, orientasinya jika dikaitkan dengan kehidupan pemuda dalam bermasyarakat, tidak lepas dari didikan orang-orang yang telah lebih dahulu muda, yaitu para sesepuh atau orang tua sendiri. Hubungan di antara keduanya harus ada kolaborasi tentang bagaimana memikirkan masa depan. Sebagai orang tua, memberikan arahan terhadap generasi sebagai penerus penegakan agama Islam, bangsa dan negara. Sebab banyak orang tua maupun tokoh masyarakat enggan memberikan mandat atau kesempatan dalam hal-hal tertentu, atau jika dalam bahasa organisasinya, pengkaderan terhadap para pemuda saat ini minim dilakukan oleh orang tua, sehingga tidak jarang para pemuda kehilangan dasar-dasar hidup bermasyarakat secara lokal maupun universal yang dimiliki oleh para sesepuhnya. Semua itu terjadi karena masih ada saja kebanyakan orang tua, ataupun tidak semuanya, berpikir jika sebuah peran penting diberikan kepada kaum muda, seakan-akan martabat dan kedudukannya hilang di masyarakat. Sebenarnya, tidak cukup jika para pemuda menunggu dan diberikan nasihat saja oleh orang tua maupun guru, tapi juga harus ada upaya dari pemuda itu sendiri, atau kesadaran beban dan tanggung jawab yang nyata di pundaknya. Sebab jika bukan pemuda yang akan memberikan perubahan dan meneruskan perjuangan, siapa lagi? Oleh karena itu, tidak heran Bapak Proklamasi Republik Indonesia, Insinyur Soekarno mengatakan, "Berilah aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia." Teringat cerita seorang pemuda yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai prajurit dalam sebuah peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang membawa pedang yang panjang, yang mana panjang pedangnya itu melebihi tinggi badannya. Lalu dengan tegas Rasulullah menolak niatnya karena ia belum memiliki seni berperang. Lalu pemuda itu pulang dan berdiskusi dengan ibunya. Lalu ia terus belajar dan mencari kelebihan yang ia miliki, sehingga ia pun menemukan bahwa ia pandai menulis dan berbahasa. Di kemudian hari, Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai sekretaris pribadi, dan pemuda itu adalah Zaid bin Sabit. Melihat kisah di atas, ada dua poin yang perlu dicermati, yaitu semangat perjuangan dan selalu berupaya menggali potensi diri. Keberanian Zaid bin Sabit bisa dijadikan kiblat untuk selalu mengorbankan api perjuangan menjaga agama dan bangsa. Segala hal ia coba, baik berperang, namun ditolak karena faktor usia. Tapi kesempatan bukan berarti musnah perjuangan menjaga agama dan bangsa. Tapi dia mencoba menggali potensinya sebagai jurnalis, sehingga diangkat menjadi
sekretaris pribadi Nabi yang namanya Harun sampai saat ini, bahwa ia adalah orang yang berperan besar dalam pengkodifikasian Al-Quran. Suatu generasi yang mempelajari Al-Quran, berpikir itu wajib, merenung adalah ibadah, mencari ilmu adalah jihad. Itulah sebabnya generasi idaman ini senantiasa berpikir sebelum menetapkan sesuatu, belajar sebelum beramal, meneliti adil sebelum mempercayai, berencana sebelum melaksanakan sesuatu, dan tidak hendak menerima ketetapan tanpa ada bukti, dan tidak menerima pengakuan sebelum ada data. Karena tidak jarang pemuda Islam terkecoh dan tertipu, baik dari segi keilmuan maupun sosial. Semua itu terjadi karena antusias mencari pengetahuan, mengantisipasi kesalahan, kekeliruan, bahkan manipulasi sangat minim. Akan tetapi, jika kita giat dan kiat menepis semua itu, pemuda Islam akan menjadi pemuda yang tangguh. Pemuda dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wahai para pemuda, ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa firaghaka qabla shughlika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah lima perkara sebelum kamu kedatangan lima perkara. Yang pertama, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketiga, manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Keempat, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya mengatakan, "Hayatul fata bil ilmi wat tuqa." Kehidupan seorang pemuda itu berlandaskan ilmu dan juga ketakwaan. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untaian hikmah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemuda serta para pendengar semuanya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anhara sirati mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: ngerasa, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur, lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Tuan Pro 2 informasi dari rri.co.id, Reza Octavian atau Reza Arab resmi memulai langkah baru di industri perfilman dengan menjadi sutradara film komedi horor Harusnya Horor. Diproduksi SJ Pictures, film ini juga menjadi debut layar lebar bagi 9 anggota geng Marathon. Selain duduk di kursi sutradara, Reza turut menjadi pemeran utama sebagai karakter bernama Mas. Informasi selanjutnya, penyanyi Justin Bieber dikabarkan lagi dalam pembicaraan untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan ini pertama kali diungkapkan media internasional TMZ. Namun, hingga kini FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar ini.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waspada. Selamat pagi teman Pradua. Ulang pagi udah siap banget. Udah siap belum? Kalau Ulan sih udah siap dari tadi subuh ya, nemenin kamu teman Pradua. Tapi gak tahu deh, kalau kamu nih udah pada siap-siap belum? Mau pagi kerja, pergi sekolah, pagi apa lagi ya, kuliah. Pokoknya apapun kegiatan kamu pagi ini, semoga lancar-lancar aja ya teman Pradua. Nanti di jam 9 aku ingetin dulu, kita bakal updatean di Beranda Stasita. Terus juga abis ini di jam 6.30-an nanti aku bakal updatein kamu dengan perakiraan cuaca kita hari ini dari BMKG Tanjung Pinang Taman Pro 2. Sama jam 7 jangan lupa ya, jam 7 ke jam 9 kita bakal seru-seruan. Kamu boleh request lagu Indonesia atau mancanegara, tapi nanti ikutan sama topik yang kita siapin juga. Untuk pagi ini semangat semuanya, jangan lupa sarapan. Kalau enggak sempat, minimal kamu minum air putih biar kamu bisa tetap fokus.

0: waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Oke, Tolong Fredo, let's go. Kita updatean dulu dengan perakiran cuaca hari ini di kawasan Tanjung Pinang dan sekitarnya, kira-kira bakal kayak gimana ya. Katanya tadi malam hujan ya guys. Aku tadi malam bener-bener cepet banget lagi tidurnya, jadi gak sadar kalau ternyata tadi malam tuh hujan. Oke deh, kita langsung aja updatean Tolong Fredo dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Cuaca diperkirakan hujan ringan nih, suhunya 25 naik ke 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 8 sampai 11 km per jam, arah angin dari selatan Tolong Fredo. Next lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang, cuaca diperkirakan cerah berawan sampai dengan cerah Tolong Fredo dengan suhunya 29 naik ke 31 derajat Celcius, kecepatan angin 11 sampai 13 km per jam, arah angin juga masih dari selatan. Lanjut dari jam 1 siang sampai jam 5 sore, ya, jadi diperkirakan cerah dan juga cerah berawan guys. Suhunya 31 turun ke 28 derajat Celcius, kecepatan angin 13 sampai dengan 14 km per jam, dan arah angin juga berubah dari selatan menjadi dari arah tenggara. Lanjut lagi Tolong Fredo untuk nanti malam dari jam 7 sampai jam 11 malam, cuaca diperkirakan stabil cerah dengan suhu 28 turun ke 26 derajat Celcius, kecepatan angin 12 turun ke 10 km per jam, arah angin dari tenggara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

0: yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris gak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekadar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu

Yuhu, Topra 2. Ini dia yang katanya nih lagi negosiasi biar dia bisa tampil di final Piala Dunia 2026, Topra 2. Kan kalau misalnya kayak gini-gini yang tampil gak cuma pemain ya guys, ada tuh yang namanya pembukaan lagi gitu kan, atau mungkin pas bagian penutup setelah udah selesai pertandingan, party gitu. Nah jadi sebenarnya dari FIFA sendiri itu sudah mengumumkan ya, ada Shakira, ada Madonna, sama BTS yang akan menjadi penampil di halftime show final Piala Dunia 2026. Jadi ada satu lagi nih yang katanya lagi dalam tahap negosiasi tuan perdua, adalah Justin Bieber. Jadi laporan ini pertama kali diungkapkan media internasional TMZ, cuman sampai sekarang sih FIFA-nya ataupun Justin Bieber-nya tuh belum ada ngasih tanggapan ya terkait kabar ini. Kalau sebelumnya memang FIFA sudah mengumumkan Madonna, Shakira, BTS itu jadi penampil utama di halftime show perdana final Piala Dunia. Acara ini tuh nanti di tanggal 19 Juli 2026 di New York Jersey Stadium pastinya. Madonna sama Shakira tuh bukan nama baru ya dalam pertunjukan jeda pertandingan berskala besar ini tahun 2. Kalau Madonna itu emang udah pernah menjadi penampil utama Super Bowl Halftime Show tahun 2012. Kalau Shakira di tahun 2020 itu sama Jennifer Lopez guys. Terus juga Shakira itu emang punya rekam jejak panjang di Piala Dunia. Dia kayak emang udah langganan gitu. Penyanyi asal Kolombia ini udah 4 kali tampil dalam ajang ini guys. Sebelumnya Shakira juga ikut memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 ini ya di Mexico City sama Bernabeu. Nah dia juga bawa lagunya tuh yang Die-Die gitu kan. Nah tapi Justin Bieber sendiri sempat menghadiri seremoni pembukaan Piala Dunia di SoFi Stadium Los Angeles sama istrinya Hailey Bieber. Dari kesempatan ini dia juga tampil secara eksklusif untuk tamu VIP dengan membawakan sejumlah lagu album swag yang dirilis tahun 2025. Nah kalau misalnya dia gabung nih ke halftime show final, jadinya bakal jadi salah satu penampil terbesar Bieber sejak memeriahkan panggung Coachella kemarin, teman-teman.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir gak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.